0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

101,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Buana masih bersama Bila Sobat Buana di sesi kedua ini. Setelah di sesi pertama, Bila udah nemuin Sobat Buana semuanya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali ya Sobat Buana. Nah kali ini sesi kedua, Bila akan ngajak Sobat Buana ngobrol-ngobrol lagi. Di jam 1 sampai jam 8, Bila akan nemuin Sobat Buana semuanya di pagi hari ini untuk kita ngobrol seru ya Sobat Buana. Apalagi tentang UMKM di Kabupaten Ngawi nih ya, Sobat Buana semuanya. Tentang UMKM gitu ya, suka jajan nih, wajib banget nih komen-komen Sobat Buana. Menurut kamu, pendapat kamu nih Sobat Buana, selama kamu jajan terus kulineran di Kabupaten Ngawi, di berbagai UMKM gitu ya. Nah menurut kamu gimana, Pak, UMKM Ngawi itu sudah naik kelas atau tetap jalan di tempat ya Sobat Buana? Nah boleh-boleh share opini dan pendapatnya langsung aja di 085 6345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti biar dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. karena pada akhirnya sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

105.5 FM BNN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat BNN masih bersama Pila di pagi hari ini. Sobat BNN udah nemu Sobat BNN dari jam 6 tadi. Ini udah jam 7 lebih 35 Sobat BNN. Masih ada waktu ya buat bareng Pila di pagi hari ini. Buat Sobat BNN semuanya yang lain yang baru gabung juga gitu ya, boleh banget nih sama-sama Sobat Pila di pagi hari ini. Boleh banget komen-komen dan share opini pendapatnya gitu ya, tentang kalian UMKM di Kabupaten Ngawi naik kelas atau tetap jalan di tempat Sobat BNN. Apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali mungkin pelaku-pelaku yang mementingkan pendapatan dibanding kualitas produknya ya Sobat BNN. Nah itu Sobat BNN, maka dari itu hal-hal yang harus dikonsistensikan gitu ya. Mungkin produk yang konsisten, kemasan yang menarik, habis itu harga yang masuk akal juga Sobat BNN. Jangan mementingkan kependapatan terus gitu ya. Jadi kenyamanan konsumen, kepuasan konsumen itu bisa menjadikan suatu UMKM itu menjadi naik kelas Sobat BNN kalau menurut Bila. Karena dari situ banyak orang yang mengenal juga melalui dunia digital juga Sobat BNN. Jadi semua itu harus ikut perkembangan zaman gitu. Nah buat kamu Sobat BNN, menurut kamu gimana perkembangan UMKM di Kabupaten Ngawi, atau geliat UMKM tuh sebagai kamu yang suka, kamu suka jajan ataupun suka beli-beli gitu Sobat BNN. Nah boleh banget di share opini dan pendapatnya langsung aja di 0856345454545.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Stro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Stro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Stro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Party Stro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Masih bersama Bila Sobat Buana semuanya di pagi hari ini ya, udah ngajak ngobrol Sobat Buana semuanya. Dari tadi ketika Sobat Buana kita udah ngobrol-ngobrol ya. Apalagi tentang UMKM dan tema hari ini gitu ya. Nah, menurut kamu Sobat Buana dari kenaikan kelas ataupun Sobat Buana semua berapa UMKM masih jalan di tempat gitu ya. Nah, itu semua apa sih penyebabnya Sobat Buana? Apa sih tantangannya yang akan menyebabkan UMKM tersebut maju ataupun tetap di situ-situ aja Sobat Buana? Menurut kamu apa sih Sobat Buana tantangan-tantangannya gitu ya? Apakah kamu selaku pelaku UMKM gitu ya, tahu gitu ya tantangan yang terbesar sebagai pelaku UMKM, atau kamu Sobat Buana sebagai konsumen sendiri yang melihat gitu ya tantangan-tantangan tersendiri untuk UMKM apalagi di Kabupaten Ngawi? Nah, boleh banget nih share opini dan pendapatnya Sobat Buana, apalagi tentang UMKM di Kabupaten Ngawi yang kamu lihat gitu, tantangan terbesarnya ataupun resiko-resiko serta apa sih yang menyebabkan gitu ya Sobat Buana. Nah, boleh banget langsung aja share opini dan pendapatnya langsung Sobat Buana di 0853454545. Nah Sobat Buana semuanya, pastinya itu semua tuh mempengaruhi ya, apalagi UMKM-UMKM yang udah maju gitu ya. Nah, itu mesti udah melewati berbagai tantangannya itu Sobat Buana. Nah, yang masih di tempat aja nih, nah boleh banget nih sudah UMKM udah maju, spill nih bagaimana tipsnya ataupun rekomendasi gimana nih Sobat Buana untuk UMKM di yang lain gitu ya, di Kabupaten Ngawi, apakah bisa gitu ya seperti UMKM-UMKM yang lainnya. Nah, boleh banget share opini pendapatnya langsung di 0856345454545.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol

0: Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbo lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat!
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana, ternyata beri sudah siaran pagi sebila di pagi hari ini. Nah, terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung, yang udah nemenin Bina dari jam 6 tadi sampai ini udah seperti biasa jam 8 Bina pamit undur diri Sobat Buana. Semoga aktivitasnya lancar dan UMKM di Kabupaten Ngawi juga semakin berkembang dan sukses selalu. Nah, terima kasih Sobat Buana Bina pamit undur diri dulu ya. Untuk Sobat Buana semuanya di pagi hari ini, aktivitasnya semoga lancar dan ketemu lagi besok Sobat Buana sama Bila. Bila pamit undur diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Media Vietnam ini takjub Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Sobat Bana, media Vietnam The Tau 247 takjub Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 dalam laga final antara Indonesia versus Thailand yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam. Sobat Bana, The Tau 247 ini takjub karena Timnas Indonesia akhirnya berhasil menjadi juara di level senior turnamen antar negara Asia Tenggara. Resmi Indonesia pertama kalinya memiliki gelar dalam sejarah. Sobat Bana, setelah menunggu 35 tahun, Timnas Indonesia ini akhirnya bisa menang atas Thailand di partai final level senior. Sebelum tahun 2026, Timnas Indonesia ini beberapa kali bertemu Thailand di finish SEA Games 1997, kemudian Piala AFF 2000, 2002, 2016, dan 2020. Sobat Bana, sebelum memainkan level U23, Timnas Indonesia pernah menjadi juara SEA Games 1991. Saat itu di partai puncak, Timnas Indonesia menang adu penalti atas Thailand dengan skor 4-3. Namun, dalam 5 final setelahnya, Timnas Indonesia ini selalu kalah. Dan baru tadi malam, Timnas Indonesia berhasil mengakhiri kutukan kalah dari Thailand di partai final. Sobat Bana, gelar ini memiliki arti khusus karena Indonesia selama ini identik dengan julukan Raja Runner-up di Piala AFF. Timnas Indonesia ini tercatat 6 kali mencapai pertandingan final, tetapi selalu harus melihat lawannya yang mengangkat trofi juara. Sobat Bana, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang adu penalti 4-2 atas Thailand dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Sebelum laga berlanjut ke adu tendangan penalti, Sobat Bana, skor sama kuat 2-2 setelah perpanjangan waktu selama 120 menit pertandingan. Gol-gol Timnas Indonesia ini dicetak oleh Dean James pada menit 84 dan Elkan Bagot di menit 116. Sementara gol Thailand dikemas Ikhlas Saron di menit ke-87 dan Piradol di menit yang ke-111. Sobat Bana, apresiasi ini layak diberikan kepada Thailand. Sebab sejak menit ke-80 skuad Gajah Perang, julukan Thailand ini, Sobat Bana, hanya bermain dengan 10 pemain. Setelah Nicholas Mikkelsen mendapatkan kartu kuning kedua efek melanggar oleh Rooney. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar hari ini Selasa 6 Oktober? Oke, harapan Lila udah pasti dong yang terbaik gitu ya, sehat. Terus energi positifnya Sobat Banar udah full banget di tankinya untuk bisa melakukan perjuangannya kembali di hari ini ya, untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya hari ini dan mengejar target yang pingin diwujudkan gitu. Oke, dari Trunojaya 115 Ngawi, Lila punya waktu 2 jam nih untuk menghadirkan ngopi spesialnya. Silakan dinikmati, bisa dapat info-info catatan sejarah, informasi-informasi hangat. Sobat Banar juga bisa update informasi-informasi yang ada di sekitar kamu. Terus, nah silakan juga nih, Lila udah buka kesempatannya untuk yang pingin ngobrolin topik kita hari ini. Sobat Banar, kalau kita melihat sekitar ya, usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Ngawi ini, Sobat Banar, kalau menurut kamu udah naik kelas atau mungkin masih jalan di tempat sih? Silakan kasih pendapatnya atau opininya, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ini mungkin sesuatu yang lagi ditunggu-tunggu Sobat Bana, ditunggu-tunggu para pekerja gitu ya. Nih ada BSU, bantuan subsidi upah Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja nih Sobat Bana ya. Nah, pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah ini mulai Oktober 2026 ya, dengan sasaran tuh lebih dari 13 juta pekerja dan buruh untuk menjaga daya beli sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi gitu. Nah, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 30 September lalu Sobat Bana, untuk anggaran ini disediakan Rp12 triliun untuk 13,3 juta pekerja atau buruh ya. Nanti besaran bantuannya ini Rp300.000 per bulan periode Oktober sampai Desember 2026, tetapi dibayarkan sekaligus gitu untuk periode 3 bulan

Ini sobat Bana, dan waktu penyalurannya ini dari Oktober sampai Desember ya. Nah, kriteria yang bisa mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah ini sobat Bana, berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2025, ini peserta yang aktif BPJS ketenagakerjaannya memiliki gaji atau upah maksimal nih ya 3,5 juta rupiah per bulan. Kemudian bukan aparatur sipil negara atau ASN, TNI ataupun Polri. Terus diprioritaskan bagi pekerja yang tidak menerima bantuan program keluarga harapan atau PKH. Nah, tujuan dari penyaluran BSU ini sendiri sebuah bahana ini menjaga daya beli pekerja atau buruh di tengah tekanan ekonomi, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu kan. Nah, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita masyarakat ini 1,57 juta per orang per bulan. 1,57 juta per orang per bulan. Kalau kita balikin ke diri kita sendiri, ada enggak tuh satu bulannya 1,5 juta per orang loh ya. Ya ada, tapi mungkin ada juga yang tidak sampai segini sih ya. Nah, ini mendukung aktivitas ekonomi pada akhir 2026 dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan sobat Bana, ini berkisar antara 5,4 hingga 5,6% ya di tahun 2026. Untuk cara ceknya apakah sobat Bana juga menjadi sasaran dari penerima BSU ini, silakan kunjungi laman bsu.kemnaker.go.id, semuanya huruf kecil. Klik cek penerima BSU, kemudian masukkan nomor induk kependudukan atau NIK, status penerima. Ini nanti akan ditampilkan ya sobat Bana. Jadi silakan deh kunjungi laman bsu.kemnaker.go.id, kemudian klik cek penerima BSU, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan status penerimanya, nanti bakal ditampilkan gitu. Oke. Baik, mudah-mudahan jadi kabar gembira ya buat sobat Bana nih. Dan yang hari ini hatinya juga happy banget karena akhirnya timnas senior ini bisa mempersembahkan atau menghapuskan dahaga akan gelar juara di tingkat internasional. Tadi malam sudah berhasil mengalahkan Thailand di partai puncak lewat adu penalti 4-2 gitu sobat Bana ya. FIFA ASEAN Cup 2026 ini edisi perdana loh. Jadi sejarah juga buat Indonesia, edisi perdana FIFA ASEAN Cup digelar di Indonesia dan Indonesia bisa keluar sebagai juaranya. Hari ini moodnya terbangun dengan baik karena happy tadi malam Indonesia juara. Mudah-mudahan deh bisa jadi amunisi juga gitu ya, untuk bisa melakukan hal-hal baik di hari ini di Selasa 6 Oktober. Ayo sobat Bana, silakan nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa share informasinya ke sini. Mungkin mau kasih info situasi lalu lintas, kondisi cuaca, atau ada ada sesuatu yang terjadi gitu. Kalau informasinya dirasa penting buat dibagi, silakan share juga ke sini. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau dalam bentuk video. Kirim ke 0856345454545. Terus, nah ini dia, jangan lupa dong ya, kamu kasih pendapatmu dong, kasih opinimu untuk topik kita hari ini. Melihat UMKM, usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di sekitar kita, yang ada di Ngawi gitu, kalau menurut kamu ini sudah bisa naik kelas, sudah bisa dibilang naik kelas, atau menurut pendapatmu, penilaian kamu justru masih jalan di tempat aja. Kita tunggu di sini opininya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana dan di chat room ini di radio officialnya Bana ya, berarti di aplikasi Xspace Radio. Baik sobat Bana, tanggal 6 Oktober ini menyimpan banyak peristiwa sejarah, momen-momen penting bagi itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di berbagai belahan tempat yang lain ya. Dan salah satunya catatan apa ya yang menyedihkan sih ya, tangis terakhir Ade Irma Suryani saat subuh berdarah di rumah Jenderal Nasution gitu. Sobat Bana, Ade Irma Suryani putri bungsu Jenderal Abdullah

Hadis Nasution ya. Ini menjadi salah satu korban penembakan saat peristiwa G30 SPKI gitu. Dan Ade Irma ini meninggal dunia akhirnya di tanggal 6 Oktober 1965 di usia ke-5 tahun atau tepat 61 tahun silam gitu. Ade ini harus mengalami kejadian mencekam saat usianya baru 5 tahun ya, dan menjadi korban dalam peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Jenderal Nasution dan keluarganya saat itu berada di Menteng, Jakarta Pusat di 30 September 1965. Pasukan Cakrabirawa ini menyerbu dan akan menghabisi Jenderal Nasution gitu Sobat Bana. Nah, saat peristiwa subuh berdarah itu terjadi, Ade Irma sendiri tengah tidur bersama ayah dan ibu, Jenderal Nasution dan juga Johanna Sunarti. Jenderal Nasution dan istrinya ini mendengar pergerakan di dalam rumah mereka ya. Kemudian sang istri ini meminta sang jenderal untuk kabur melalui dinding belakang, dan dirinya membuka perlahan pintu agar tidak ketahuan pasukan yang sedang menyerbu di rumahnya. Nah, Ade Jenderal Nasution Madiah ini segera menggendong Ade Irma untuk menyelamatkannya ke kamar lain gitu. Tapi sayangnya Mardiah ini salah membuka pintu dan justru mereka pun tertembak. Sobat Bana, peristiwa yang mencekam ini gitu ya, tiga peluru ini bersarang di punggung Ade Irma, dan Johanna ini langsung mengambil alih tubuh putrinya dan membawanya kepada sang suami gitu. Setelah itu mereka melarikan Ade Irma ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk mendapatkan pertolongan. Sesampainya di rumah sakit, Ade Irma ini masih sadar dan disarankan dokter untuk segera dioperasi. Ada menjalani perawatan selama 5 hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian di dini hari tanggal 6 Oktober, Ade Irma ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Dan dimakamkan keesokannya di tanggal 7 Oktober 1965. Ini satu kejadian yang menjadi catatan sejarah gitu ya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira ada apa lagi nih Sobat Bana di tanggal Di tanggal 6 Oktober gitu. Silakan terus gabung di sini di Ngopi Spesial, kita bakal hadirkan informasi-informasi yang lain gitu. Jadi masih banyak waktunya Sobat Bana, kita silakan juga untuk terus gabung di sini apapun aktivitas yang lagi dijalanin, tapi tetap ya meskipun menikmati Ngopi Spesial, aktivitasnya juga harus dijalani dengan fokus gitu, oke? Okay? Mungkin perlu asupan energi, belum sempat ngopi, silakan dinikmati dulu juga ngopinya sambil gabung di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Flash News.
1: Sobat Buana, Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026, peringkatnya naik. Sobat Buana, timnas Indonesia tetap berada pada peringkat ke-117 dunia seusai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Posisi ini Sobat Buana ternyata tidak berubah meskipun Garuda berhasil mengalahkan Thailand pada laga final melalui adu penalti pada Senin 5 Oktober malam. Kenaikan Indonesia ke peringkat 117 karena terjadinya sejatinya ini sudah terjadi 5 hari sebelumnya setelah kemenangan telak atas Bangladesh pada fase grup. Saat itu tambahan poin membawa Indonesia naik satu peringkat dari peringkat 118 ke 117 peringkat dunia. Hasil final melawan Thailand Sobat Buana tidak membuat posisi Indonesia kembali naik. Pasalnya, dalam perhitungan ranking FIFA, pertandingan yang berakhir imbang hingga 120 menit tetap dicatat sebagai hasil seri, meskipun Indonesia kemudian memenangi adu penalti. Sobat Buana, Indonesia memastikan gelar FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 pada final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Senin 5 Oktober. Pertandingan itu harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah kedua tim ini bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu berakhir. Sobat Buana, karena secara perhitungan pertandingan dianggap berakhir seri, maka tambahan poin ranking yang diperoleh Indonesia tidak terlalu besar. Kenaikan poin ini belum cukup untuk menggeser tim yang berada tepat di atas Indonesia. Demikian Flash News 104,5 FM Buana Radio.
0: News.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
7: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Buana, gelaran ASEAN Games Aichi Nagoya Jepang 2026 sudah berakhir hari Minggu lalu gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal Jepang nih Sobat Bana, ternyata Jepang ini bukan hanya soal anime saja, bukan soal teknologi saja, bukan soal Shinkansen ataupun juga bunga sakura aja gitu ya. Ada banyak budaya Jepang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuat orang tuh orang Indonesia terutama ya menjadi terkejut gitu loh ketika pertama kali berkunjung ke sana gitu. Sobat Bana, beberapa kebiasaan bahkan mungkin terlihat sepele ya, melepas sepatu, tidak menelpon di kereta, membawa sampah sendiri, sampai menyeruput mie dengan suara yang cukup jelas gitu. Ya kalau bagi masyarakat di sana, semua itu bukan sesuatu yang aneh Sobat Bana. Banyak kebiasaan itu berkaitan dengan satu prinsip sederhana sih ya, menghormati ruang dan kenyamanan orang lain gitu loh Sobat Bana. Beberapa budaya Jepang yang mungkin terasa unik bagi orang Indonesia, tetapi sebenarnya sih normal untuk dilakukan oleh orang-orang sana. Diantaranya, sepatu itu tidak boleh dibawa sembarangan ke dalam ruangan. Kalau berkunjung ke rumah orang Jepang nih ya, jangan langsung melangkah masuk menggunakan sepatu, gak sopan ya. Di banyak rumah, ryokan, restoran tradisional, kuil, ataupun juga tempat tertentu, sepatu ini harus dilepaskan di area masuk atau genkan gitu loh Sobat Bana. Dan kebiasaan ini juga berkaitan erat ya dengan penggunaan lantai tatami. Karena secara tradisional itu kan masyarakat Jepang itu duduk dan tidur dekat dengan lantai, sehingga kebersihan permukaan lantai itu juga sangat diperhatikan. Makanya sepatu itu gak boleh dibawa masuk ya. Dan menariknya Sobat Bana, terkadang tersedia juga nih ya sandal khusus untuk digunakan di dalam ruangan gitu. Bahkan toilet ini bisa memiliki sandal sendiri loh, yang tidak boleh dipakai keluar dari area toilet gitu Sobat Bana. Kebiasaan melepas sepatu bagi orang Jepang ini ternyata sudah mengakar kuat gitu dalam kehidupan masyarakat Jepang. Dan bagi wisatawan, kesalahan sederhana itu bisa membawa sandal seperti membawa sandal toilet ke ruang tamu gitu. Ini bisa menjadi pengalaman yang cukup memalukan. Nah, kayak itu sekedar ngomongin soal Jepang yang ternyata punya banyak budaya yang unik. Mungkin kita juga aneh mungkin kayaknya melihatnya gitu. Tapi budaya-budaya itu memang sudah mengakar di masyarakat Jepang ya, untuk menghormati ruang dan kenyamanan bagi orang lain gitu loh Sobat Bana. Oke, baik, ada waktu 22 menit lagi di Ngopi Spesial sesi yang pertama. Kita mau menelusuri lagi nih jejak sejarah ya, peristiwa penting yang terjadi di tanggal 6 Oktober. Nah Sobat Bana, ini selain meninggalnya Ade Irma Suryani di 6 Oktober 1965. Ini 6 Oktober juga mencatatkan satu peristiwa bersejarah sih, boleh dibilang penting bersejarah itu juga sama juga sama-sama pentingnya ya. Karena di 6 Oktober 2010 Instagram ini resmi diluncurkan sebagai aplikasi berbagi foto dan video gitu. Aplikasi itu memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, menerapkan berbagai filter digital, kemudian membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial ya. Salah satu ciri khas Instagram di masa awal itu adalah fitur pemotongan foto menjadi bentuk persegi. Tampilan itu membuat foto di Instagram memiliki karakter yang menyerupai hasil kamera Kodak Instamatic dan juga kamera Polaroid gitu loh ya. Tapi sekarang tuh sudah berkembang gitu, fitur-fitur yang ada di Instagram juga sudah berkembang, tampilannya juga jauh lebih estetik dibandingkan di awal-awal munculnya dulu gitu. Oke, baik Sobat Bana, Lila mau ingetin lagi sebelum lanjut gitu, silakan kasih tanggapan atau komentar kamu di sini. Kalau kamu melihat kondisi UMKM di Ngawi, menurut kamu, menurut penilaian kamu, UMKM di Ngawi ini sudah bisa naik kelas atau mungkin justru masih jalan di tempat? Silakan deh.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua.

0: Kan?
1: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
0: Untung Ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. 6 Oktober 1981 ini menjadi satu catatan sejarah dunia. Muhammad Anwar al-Sadat ya, Presiden Mesir yang dibunuh gitu Sobat Bana. Muhammad Anwar al-Sadat yang lahir di Mit Abu al-Qum al-Minufiyah Mesir di 25 Desember 1918 ini meninggal dunia di Kairo pada 6 Oktober 1981 di usia ke-62 tahun Sobat Bana. Sadat ini merupakan politikus dan juga mantan tentara Mesir yang menjabat sebagai presiden Mesir ketiga ya. Ini sejak 15 Oktober 1970 hingga meninggal dunia Sobat Bana di 6 Oktober 1981. Sobat Bana, setelah Anwar Sadat ini meninggal dunia, jabatan presiden ini kemudian diteruskan oleh sang wakilnya Husni Mubarak ya, yang akhirnya menjabat sebagai presiden Mesir gitu. Baik Sobat Bana, satu catatan sejarah dunia, dibunuhnya presiden Mesir ketiga Anwar Sadat gitu. Dan kita nanti juga masih bakal update lagi informasi-informasi sejarah yang lain. Pastikan untuk bisa terus gabung di sini dong ya. Silakan kasih tanggapan atau komennya juga. Lila mau ingetin dulu, kalau melihat UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi, menurut penilaian kamu, mereka-mereka ini udah bisa naik kelas atau justru masih jalan di tempat sih Sobat Bana? Kita tunggu nih opininya di sini ya, di Ngopi Spesial.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana 6 Oktober 2018. Ini juga menjadi satu catatan penting.

di Indonesia digelarnya pembukaan ASEAN Para Games 2018 ya, yang berlangsung di Jakarta gitu. Pesta olahraga difabel Asia di 2018 atau ASEAN Para Games 2018 yang resmi dibuka di 6 Oktober 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, ASEAN Para Games 2018 ini Sobat Bana merupakan penyelenggaraan ketiga nih ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dari negara-negara Asia. Indonesia ini untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ya di tahun 2018, dan pertandingan ASEAN Para Games 2018 yang digelar di Jakarta dan sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini pembukaannya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sedangkan upacara penutupannya di Stadion Madya Gelora Bung Karno gitu. Sebenarnya dalam gelaran ini Bhutan untuk pertama kalinya tampil dalam ASEAN Para Games. Selain itu juga cabang olahraga catur ini juga diperkenalkan ya di para ASEAN Para Games 2018. Dan beberapa cabang olahraga yang tidak dipertandingkan dalam ASEAN Para Games 2018 ini diantaranya ada dayung, layar, sepak bola 5 dan 7, olahraga kursi roda, dan juga rugby kursi roda. Oke, Sobat Bana, mudah-mudahan beberapa catatan sejarah ini bisa nambah wawasan sejarahnya, beberapa info apa namanya hangat tadi juga bisa nambah wawasan kita gitu ya. Jangan kemana-mana, kita ngobrolin khusus nanti topik kita hari ini di sesi yang kedua Ngopi Spesial edisi Selasa 6 Oktober.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Putusan gugatan ijazah Gibran akan dibacakan malam ini. Sobat Bana, sidang gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 atau PHPU terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka memasuki babak akhir. Hari ini Sobat Bana, MK dijadwalkan membacakan putusan terkait gugatan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming. Sobat Bana, sidang gugatan ini bakal digelar di Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait perkara itu di jam 8 malam nanti. Sobat Bana, MK sebelumnya memeriksa sejumlah pihak dari KPU hingga ahli terkait perkara itu. Sidang itu sempat diwarnai oleh ahli pihak Gibran yang diusir oleh Hakim MK dan berbuntut panjang pada pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Sobat Bana, gugatan ini sendiri diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi MK pada 17 September. Dan sidang pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan itu sendiri sudah digelar di MK pada Senin 21 September lalu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, masih tetap barengan Lila di ngopi spesial. Kita udah masuk di sesi yang kedua atau sesi terakhir nih, sobat Bana ya. Ada satu jam sampai di jam 10 pagi. Dan seperti biasa dong, kalau di sesi yang kedua barengan Lila, kita khusus ngobrolin topik kita hari ini, sobat Bana. Bukan ini sih sekedar membahas data, tapi mengajak Anda untuk bisa memberikan penilaian gitu ya. UMKM di Ngawi ini kalau menurut kamu tuh sudah bisa dibilang naik kelas atau masih banyak yang sekedar bertahan, masih jalan di tempat gitu sobat Bana. Nah, data terbaru yang ditemukan ini cukup menarik ya. Dinas Koperasi Ngawi ini menyebutkan jumlah UMKM di Ngawi itu ternyata sudah lebih dari 80.000, sementara sumber dari Pemkab ini mencatat 72.369 UMKM. Ya, perbedaan ini, angka ini kemungkinan memang berasal dari cakupan atau periode pendataan yang berbeda gitu. Tapi yang jelas skalanya memang sangat besar ya, sobat Bana. Nah, UMKM di Ngawi sudah naik kelas atau masih jalan di tempat? Silakan nih tanggapi. Bisa dikasih tanggapannya gitu ya. Kita tungguin di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Ya, sobat Bana,

ketika tadi berangkat kerja atau berangkat ngantar anak ke sekolah gitu, apa ya, kita mungkin melihat banyak orang yang lagi buka tokonya atau bahkan mungkin udah sibuk dengan kegiatan jual belinya gitu ya, yang masih memasak untuk jualan, yang packing-packing barang pesanan gitu sobat Bana. Nah, kita bisa mulai ngobrol ini tentang usaha kecil, tentang warung, toko online, tentang makanan rumahan, kerajinan, tentang batik juga sobat Bana, tentang usaha yang mungkin awalnya memang coba-coba ya, tapi kemudian ternyata bisa nih untuk membantu ekonomi keluarga ya, UMKM gitu. Menurut kamu sobat Bana, kalau di Ngawi sendiri UMKM-nya udah bisa dibilang naik kelas atau mungkin masih jalan di tempat? Kita tunggu bisa di-share pendapat kamu di sini di medsos, bisa di nomor WA, bisa di chatroom di radio visualnya Bana, ini juga bisa banget. Kita tungguin di ngopi spesial ya sampai jam 10 pagi nanti.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Radio Informasi dan Hiburan.
7: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, pertanyaan yang sederhana sih ya, UMKM di Ngawi kalau menurut kamu tuh sudah naik kelas atau masih jalan di tempat aja sih kalau menurut kacamata kamu nih, Sobat Bahana ya. Ya, mungkin kalau Sobat Bahana punya usaha, punya UMKM sendiri gitu, coba deh jawab dengan jujur, apakah usaha kamu tuh sekarang udah lebih maju dibandingkan dengan 3 tahun lalu? Udah punya izin usaha kah? Udah punya sertifikat halal mungkin? Udah punya kemasan yang bagus? Sudah jualan online? Sudah punya pelanggan dari luar Ngawi?

Jangan-jangan nih produknya sebenarnya tuh enak, tapi yang beli masih tetangga sekitar aja gitu Sobat Bana. Kayaknya menarik nih ya buat kita bahas pagi hari ini gitu. Menurut Sobat Bana gimana? Silakan deh di 0856345454545 kita buka ya di WA, maksudnya untuk yang WA atau yang mau ngobrol langsung bareng kita di sini. Terus bisa juga di medsosnya Bahana, ada di chatroom di radio visualnya Bahana gitu. Baik Sobat Bahana yang sudah gabung dulu saja, terima kasih banget, selamat pagi. Selamat pagi dulu, mana nih tadi? Oh ya, sebentar. Halo Mbak Ika, selamat pagi. Saya kebetulan tuh punya usaha kue rumahan, dan menurut saya usaha saya itu udah berkembang. Oh, karena dulu tuh cuma menerima pesanan tetangga kiri kanan aja. Sekarang udah beberapa kali sih dikirim keluar kota juga gitu. Terus udah dipesen snacknya tuh udah dipesen buat ini loh, buat kalau orang punya hajat misalnya ada mantenan. Terus kalau orang Jawa kan banyak kenduri-kenduri kayak gitu ya. Oke deh, ini contoh yang menarik loh Mbak Eka ya Sobat. Untuk Mbak Eka ini bisa jadi contoh yang menarik juga sih. Nggak harus langsung punya toko yang besar gitu untuk bisa merintis usahanya gitu. Ntar kalau jangkauan pasarnya bertambah, nah itu juga merupakan satu perkembangan. Bisa ngumpulin modal lagi, nanti bisa bangun tempat yang layak gitu ya untuk memasarkan usaha kuenya, kue rumahannya gitu. Mudah-mudahan sih berkembang terus ya Mbak ya. Berarti kalau menurut Mbak Ika nih usahanya gak jalan di tempat ya, udah berkembang gitu. Karena dulu biasanya kan cuma melayani tetangga kiri kanan saja, tapi sekarang udah dipesen yang lebih jauh gitu, untuk mantenan, untuk kenduri, bahkan juga keluar kota nih katanya. Ya selamat deh. Jangan lupa juga dipikirin juga gitu sertifikat halalnya, terus kemasannya biar lebih menarik lagi gitu Mbak ya. Pemasaran juga mungkin bisa menggunakan kan sekarang udah pada online gitu kan. Nah, bisa digunakan juga fasilitasnya gitu Mbak Eka. Pokoknya sambil jalan aja sih, yang penting jalan dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi juga dari siapa lagi ini? Pagi dari Ogi. Bapak Wawan ya. Bapak Wawan terima kasih banget. Bapak Wawan ada di mana ini? Kalau usaha saya sebenarnya ramai sih, cuman untuk musim-musim tertentu aja gitu. Tantangannya bagaimana biar jualan tuh gak ramai saat momen tertentu. Ini ngomong-ngomong jualannya apa nih, Mas Wawan? Mungkin bisa juga loh ya, di-spill di sini, sekalian juga kan promo gitu. Tapi kalau cuma spill aja sih, kalau promonya lebih intense ya ada dong ya intinya gitu. Ini tantangan UMKM musiman mungkin ya. Ya mungkin UMKM-nya musiman gitu mungkin. Solusinya sih bisa ini aja, membuat produk turunannya gitu, atau membuat promo-promo di luar musim biar tetap jalan sih. Ketika musimnya tiba, pesanannya udah banyak, tinggal ngepak-ngepak aja gitu ya. Ayo Pak Wawan ya, terima kasih deh sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Sebagaimana program cek kesehatan gratis ini ternyata sudah dimanfaatkan lebih dari 99 juta orang loh Sobat Bahana sampai September 2026 ya. Ini sebagai upaya untuk mendeteksi dan juga menangani masalah kesehatan sejak dini gitu. Nah, 99,1 juta orang nih yang sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis ini. Dan Sobat Bahana, selebihnya ini ada ini 20,6 juta orang yang menjalani screening di sekolah.

Terus 78,5 juta orang ini screening di puskesmas dan juga komunitas ya. Ini apa namanya pengguna layanan CKG ini. Targetnya untuk 2026 ini ada 130 juta orang gitu loh. Dan dari cek kesehatan gratis ini temuan masalah kesehatan yang terbanyak Sobat Bana 32,2% atau 16 juta orang ini adalah gigi berlubang. Nih sama kayak ngomong ya. Terus 18,6% atau 13 juta orang ini obesitas, 9,6 orang ini hipertensi ya atau 6 juta orang. Terus 2,2% atau 1 juta orang ini diabetes. Itu masalah-masalah temuan masalah kesehatan yang banyak ditemui dalam cek kesehatan gratis.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Stimulus ekonomi 31 triliun rupiah cair. Sobat Bana, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 31 triliun rupiah untuk program stimulus ekonomi pada triwulan keempat 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan seluruh anggaran itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026. Sobat Bana, menurut Erlangga, stimulus ekonomi ini mencakup sejumlah program yang menyasar masyarakat, terutama kelompok dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Salah satu program yang disiapkan adalah pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara yang berusia di atas 17 tahun. Sobat Bana, dalam pelaksanaannya program pembukaan rekening ini difokuskan pada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Penetapan jumlah penerima manfaat saat ini masih melalui proses pemeriksaan silang atau cross-check data antar kementerian dan lembaga. Proses ini dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dan penyaluran bantuannya bisa dilakukan dengan tepat sasaran. Sobat Bana, selain pembukaan rekening, pemerintah juga menempatkan pelindungan masyarakat dan ketahanan pangan sebagai bahan bagian dari stimulus ekonomi pada akhir 2026. Salah satunya penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan selama periode Oktober hingga Desember 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Bana, kita masih punya waktu 27 menit lagi ya di ngopi spesial pagi hari ini. Kita mau tahu nih, kalau menurut kacamata kamu, penilaian kamu, UMKM di Ngawi ini sudah naik kelas atau mungkin masih jalan di tempat aja, atau gerak sih tapi perlahan banget seperti itu? Kita tunggu nih tanggapannya di sini ya. Ya sobat Bana, sebenarnya Pemkab Ngawi ini juga terus mendorong UMKM-nya agar memiliki legalitas gitu ya. Di 2025 misalnya ada kegiatan penguatan UMKM yang digelar di sini gitu, yang sekaligus ini memberikan legalitas berupa nomor izin berusaha, maksudnya NB gitu, kemudian sertifikat halal, terus PIRT gitu ya. Dan juga disebutkan ada 286 sertifikat halal yang sudah diserahkan kepada para pelaku usaha gitu loh. Kemudian di akhir Juni 2026 kemarin, DPMPTSP Ngawi ini juga melakukan pelayanan dan pendampingan legalitas usaha untuk UMKM catering, jasa buka dan usaha makanan dan minuman gitu. Karena pemerintah daerah ini juga sudah menekankan legalitas ini menjadi salah satu fondasi gitu ya, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga membuka peluang pasarnya tuh lebih lebar lagi gitu sobat Bana. Jadi kalau punya usaha makanan nih sobat Bana, punya usaha minuman gitu, jangan cuma bertanya enggak enak nggak produknya, tapi juga sudah aman belum produknya, sudah legal apa belum, sudah jelas identitas produknya atau belum nih, sudah bisa dipercaya konsumen dari luar daerah kah? Karena konsumen sekarang itu semakin pintar loh sobat Bana ya, jadi harus diperhatikan juga dong ya. Nah, kira-kira apakah UMKM Ngawi juga sudah go digital? Sebenarnya banyak sih pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan juga pada para UMKM untuk go digital gitu. Karena sekarang tuh jualan tidak harus menunggu datang orang, enggak harus menunggu orang datang ke toko gitu kan. Orang Ngawi tuh bisa punya pelanggan di Madiun, bisa punya pelanggan di Solo, di Surabaya, bahkan yang tidak mungkin punya pelanggan dari luar Jawa ini bisa punya juga gitu. Caranya yaitu dia, foto produknya yang bagus ya, bikin video pendek, konten rutin, bikin WhatsApp bisnis, marketplace, media sosial itu juga penting ya. Dan tentu saja pelayanannya harus cepat juga. Tapi jangan lupa nih sobat Bana, punya sebenarnya digital berarti memang harus ada aktivitas, ada promosi, ada komunikasi dengan pelanggan, ada katalognya, transaksinya, dan yang paling penting sih ada produk yang memang siap untuk dibeli gitu ya. Oke, yang sudah gabung di sini dulu, makasih banget. Selamat pagi. Selamat pagi, ada Evi. Evi, kalau menurut aku sih udah ya, udah ada kenaikan sih. Karena aku kan jualan makanan lewat WhatsApp, bisa maksudnya online. Omsetnya memang belum besar banget, tapi pelanggannya udah bertambah. Dan menurut aku tuh udah naik kelas loh. Nah sekarang jualannya jangan cuma lewat WhatsApp aja, gunakan media-media yang lain juga gitu. Banyak kan media digital yang bisa digunakan ya, Instagram, TikTok. Nah kan banyak tuh jualannya lewat TikTok Live juga banyak kan. Ini perlu dimanfaatkan loh ya Mbak Evi ya, terima kasih deh. Tapi yang penting sih ini jangan berhenti gitu loh ya. Emang lagi di fase apa ya, boleh dibilang sih di fase naik tangga, belum sampai lantai atas, tetapi jangan sampai langkahnya terhenti di tengah-tengah gitu. Pokoknya tetap jalan meskipun pelan, nggak masalah ya. Terima kasih. Halo juga Mbak Siti, selamat pagi. Menurut aku banyak tuh UMKM Ngawi yang produknya bagus, tapi sayangnya promosinya masih kurang ya. Kadang-kadang produknya tuh kalah terkenal dengan produk dari luar daerah. Contohnya apa nih Mbak Siti kira-kira? Tapi benar sih apa yang dibilang Mbak Siti ya, ini juga menjadi poin penting. Banyak produk bagus tapi
mungkin belum produknya bagus, tapi cara packingnya, pelabelannya belum apa ya, belum sebagus produknya mungkin seperti ini juga yang menjadi orang kadang-kadang belum tertarik juga gitu ya. Ini poin penting juga gitu, karena produk bagus kan belum tentu otomatis laku. Jadi kualitas itu harus bertemu dengan cara pemasaran juga gitu ya. Oke, Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi, silakan masih bisa ngomongin topik kita hari ini, bisa share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana, chatroomnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget. Nah kan kalau menurut kamu UMKM di Ngawi ini Sobat Bahana sudah naik kelas atau mungkin ini masih jalan di tempat aja gitu, silakan beri penilaian kamu mumpung waktunya masih banyak nih ya di Ngopi Spesial hari ini di Selasa 6 Oktober.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik, Sobat Bahana, terima kasih nih yang sudah kembali gabung di sini. Dari siapa tadi? Dari Wulan ya, makasih banget. Kalau menurut aku sih udah naik kelas ya, karena dulu kan banyak yang masih pada jualan offline, sekarang banyak yang udah mulai memasarkannya tuh lewat online, lewat Facebook, lewat TikTok, Instagram, seperti itu gitu. Jadi menurut aku udah naik kelas sih. Udah gitu udah ada program sertifikasinya juga. Dan yang setahu aku udah banyak juga sih pelatihan-pelatihan untuk para UMKM. Jadi udah bisa dibilang naik kelas katanya sih, seperti itu.
2: Ya, emang nggak semua UMKM itu harus langsung menjadi perusahaan digital ya. Tetapi kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar ini juga penting banget loh Sobat Bahana. Karena ini bisa sangat membantu ya.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
6: Ya sebetulnya UMKM di Ngawi itu punya modal besar loh ya. Jumlah pelakunya itu udah puluhan ribu gitu. Terus produknya beragam, potensinya juga banyak. Dan pemerintah ini juga sudah menyediakan berbagai program pendampingan, pelatihan dan juga fasilitas legalitas. KI dari Tunoja 119 Ngawi dilapami dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Selasa 6 Oktober. Kita bisa ketemu lagi besok ya di 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bergabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

untuk informasi dan hiburan. 104,5 FM Dahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga, calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, cemburu berujung maut, bos toko bangunan di Menganti Gresik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semamijaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8 lebih 30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10 lebih 30 WIB untuk menggelar olah TKP. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia.

0: Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan.
1: Itu pohon itu sudah, ya sudah, bakar lemak dan bakar badannya.
2: Kondisinya hangus itu?
1: Ya hangus, sudah habis.
2: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak, korban itu, Pak?
1: Kelihatannya itu sedang berbakar daun-daun kering, ya. Daun-daun yang terlambat, mungkin dia memang juga...
0: Ngawi Erlinda mengaporkan, kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026.
4: Sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan lagi-lagi juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
5: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk

0: Ini masih ada 3 bulan lagi.
1: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
0: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya.
2: 7,8 FM, Radio Ronggo Hati, Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrut Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah.

Bahkan beberapa band besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran sobat Bahana.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury?

0: Can I be happy? 왜 이렇게 이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 쿠키로 들어가자요. 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜. 내가 이렇게 찔른 거야 정말.
2: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Sobat Kumang FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ya, selamat pagi menjelang siang nih Sobat Bana. Masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, meringati tanggal 5 Oktober yang mungkin tak lepas dari kita menghormati apa itu perjuangan dari para prajurit TNI dulu yang memerdekakan bangsa Indonesia sampai sekarang dengan perjuangannya. Dan sekarang ini juga kita akan hadir salah satu narasumber yang cukup berpengaruh di Ngawi nih pastinya. Jadi juga Sobat Bana agak penasaran sendiri ya, jangan kepo-kepo dulu. Nanti bakal hadir siapa yang di depan saya ini. Oke deh, dari TNI yang kemudian tidak hanya membangun ataupun memperjuangkan apa itu pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI sekarang mempunyai peran lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya TNI sebagai manunggaling membangun dan mengabdi untuk Indonesia dan khususnya untuk di Kabupaten Ngawi. Nah, ini Sobat Bana, siapa yang hadir? Selamat siang, Komandan.
1: Selamat siang, Mas.
0: Siap, Danda. Saya ucapkan selamat datang di Radio Bahana. Sungguh luar biasa pencapaiannya bisa hadir langsung di studio kami. Dan selamat datang juga dengan semangatnya untuk TNI. Kami secara pribadi dan keluarga Radio Bahana mengucapkan Hari TNI.
1: Terima kasih, Mas.
0: Siap. Yes. Komandan, bisa dijelaskan nih, kalau saya mau memperkenalkan, ya nggak enak, John Dan. Bisa dikenalkan, Dan.
1: Oh. Terima kasih Mas Dian atas kesempatannya, merupakan kehormatan. Siap. Bagi saya, Mas, karena kaget juga ternyata ini apa, saya diberikan kehormatan diundang di Radio Bahana.
0: Terima kasih Komandan.
1: Ternyata lokasinya sangat dekat dengan Bodung lah, tapi
0: karena jarang kesini makanya nggak tahu Dan.
1: Baru kesini Mas.
0: Siap-siap. Nah,
1: saya memperkenalkan ya, mungkin ke para pendengar semuanya. Saya Setu Wibowo, untuk pangkat Letnan Kolonel Arhanud. Saat ini mendapat amanah menjadi Dandim Ngawi. Ya. Memang ya sudah agak lama Mas.
0: Siap.
1: Sudah 2 tahun tapi baru setahun, baru hari ini bisa ke Radio Bahana ya.
0: Iya. Dan kayaknya nggak setahun ya ke Sobat Bahana, karena saya dengar ini beliau yang depan saya ini juga mau pindah nih, tapi nanti aja.
1: Itulah undangnya Radio Bahana pas sudah mau pindah.
0: Gitu ya, dari
1: itu memang aduh, kenapa nggak dari awal,
0: dari awal gitu ya. Dan siap. Dulu kita mengenal Radio Bahana ke Pak Dandim itu kan kita hadir langsung ke studionya markasnya Kodim Dan. Dengan reporter saya itu Dan.
1: Betul.
0: Jadi memang di Radio Bahana tidak hanya talk show di studio, yeah, tapi juga lah bisa langsung di markasnya juga.
1: Iya,
0: gitu. Dan mengingat lagi tentang HUT TNI yang sekarang ini sudah menginjak tahun ke 81. Benar sekali. 81. Apa yang menjadi tujuan terpenting sekarang?
1: Gini Mas ya, 81 tahun itu perjalanan

0: cukup panjang. Nah, itu sama perjalanan dengan Republik kita kan. Nah, kalau Mas Dian tadi menyampaikan TNI sebagai satu-satunya yang berjuang merebut kemerdekaan. Oh, salah Mas.
1: Siap. Saya apa senang disalahkan dan saya senang disalahkan. Kan di sini ada argumentasi ya.
0: Bukan disalahkan. Yeah. Yang jelas dari kalau kita berkaca ke sejarah itu kan dulu kan belum ada TNI Mas.
1: Benar.
0: Zaman apa merebut kemerdekaan.
1: Tentara rakyat.
0: Ya.
1: Sebelumnya
0: itu,
1: juga
0: sebelum, ya kan dari macam-macam itu
1: ya, dengan KR, berbagai, KR, ya.
0: Dan lain sebagainya dengan nama-nama yang berubah ya. Sebelum kemerdekaan Mas
1: ya. Ya.
0: Artinya itu kan bukan I tapi ya. Rakyat tentara keamanan rakyat
1: nah
0: badan keamanan rakyat nah itu kan rakyat jadi ya. Artinya ketika kita memaknai filosofi perjuangan dulu itu dulu itu adalah yang berjuang adalah rakyat.
1: Siap.
0: Bukan tentara tapi bagian yang dilatih oleh ya Jepang.

0: Anda bergabung dengan rakyat, Mas. Yaitu TNI bersama rakyat itu.
1: TNI bersama rakyat.
0: TNI, nah, tentara.
1: Tentara bersama rakyat.
0: KNIL, ekspeta itu bergabung dengan rakyat untuk merebut kemerdekaan. Rakyat. Untuk berjuang merebut kemerdekaan.
1: Amin. Dan kalau boleh tahu, Dan, komandan ini terjun ke TNI itu mulai di mana, Dan? Kalau boleh tahu kan sepil-sepil nih perjuangannya dulu, komandan, dari awalnya tuh mana?
0: Saya ini sebetulnya lahir di salah satu dusun lah, dusun termasuk pelosoknya Jogja. Itu kan saya
1: informasi Klaten, Dan.
0: Oh, Jogja.
1: Oh, Jogjanya. Oh, mohon maaf, Dan. Salah
0: ya. Ya, Jogjanya di Bantul, Kecamatan Serandaan, itu desanya Poncosari, dusunnya Talkondo, itu di pinggir pantai dan pinggir Kali Progo. Nah, itu
1: Kali Progo, siap.
0: Tidak ada keluarga saya yang menjadi tentara, Mas.
1: Siap.
0: Tidak ada keluarga saya yang menjadi tentara, tidak ada yang keluarga saya yang menjadi polisi, dan
1: sama sekali tidak ada basic untuk tentara ataupun pengabdi rakyat, itu lah deh, Dan.
0: Tidak ada.
1: Nah, kenapa?
0: Karena tidak tahu. Nah, ya karena mungkin perjalanan hidup saya, atau mungkin ya kalau dari sisi ini mungkin hikmah orang dari doa Bapak Simbok saya, atau mungkin doa Mbah sama Mbah Buyut saya. Nah, itu mungkin seperti itu karena bisa mengarahkan ke TNI. Karena saya tidak di Bapak Simbok saya kan petani, buruh tani lah.
1: Nah, jadi kalau ada filosofi ataupun autobiografi itu anak petani menjadi pejuang negara Indonesia gitu ya, Dan. Kayak kementeri siapa itu, Dan? Ini sama ya kayaknya
0: prosesnya. Proses hidup saya panjang, Mas. Kalau perjalanan hidup saya panjang, karena kita ini tidak tahu menau, tidak dari SD yang di pelosok, SMP yang di pelosok, kemudian ada kami dulu kecilnya juga pernah kalau di sawah pasti itu tanam padi, berambang, macul dan lain sebagainya. Kemudian karena di pinggir Kali Progo yang lebih ekstrim lagi untuk bertahan hidup, kami menjadi kuli pasir.
1: Siap.
0: Sekecil itu, anak sekecil itu usia SMP, Mas.
1: Siap.
0: Usia SD, nah itu kuli pasir, mencari pasir untuk jadikan bangunan. Nah, tapi dari sisi itu fisik saya kan terbina. Dari SMP itu fisik saya terbina, sehingga ketika di SMP itu ada sebuah peluang itu untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara.
1: Mantap.
0: Nah, itu saya juga tidak tahu, dan mungkin dari ketika pas daftar dan lain sebagainya, bapak saya tidak tahu apa-apa. Bapak Simbok saya kelas 2 aja tidak lulus. Kelas 2 SD tidak lulus.
1: Siap.
0: Jadi tidak tahu apa itu SMATN zaman itu. Nah, jadi kami daftar ya dimarahi kepala sekolah, karena di antara teman-teman saya yang orang tuanya mungkin lebih berada, mereka diarahkan. Nah, saya tidak diarahkan, saya ngadep sendiri, dimarah-marahi, udah waktunya telat. Itu saya, karena harus ada tanda tangan kepala sekolah. Nah, saya tanda tangan, dimarah-marah di ini. Nah, dari sekitar 16 orang dari SMP saya yang daftar, nah, yang dimarah-marah itulah yang lulus.
1: Oh, gitu.
0: Satu-satunya lulus masuk SMATN. Nah, disitulah, Mas, dari SMATN itu kami baru tahu. Karena SMATN kan waktu itu beasiswa gratis, kemudian yang di Magelang itu mendekat ke tentara. Akhirnya kami tahu Akmil, AL, dan lain sebagainya. Nah,
1: dan itu karier komandan dari benar-benar dari nol ya, Dan?
0: Sungguh dari nol, Mas.
1: Sungguh dari nol. Jadi kalau ada istilah menjadi TNI itu membayar, tidak ada ya, Dan?
0: Kami tidak ada. Kebetulan saya ceritanya, Mas, ya. SD saya beasiswa. Karena dulu kan SD itu ada beasiswa yang SD, alhamdulillah saya ranking 1 terus, Mas.
1: Oh, mantap, di depan saya ternyata ada orang jenius nih.
0: SD ranking 1 itu karena ranking 1 saya dapat beasiswa. Sekaligus karena ketidakmampuan orang tua. Kemudian SMP juga saya ranking 1. Walaupun sambil kuli, sambil ini, kami ranking 1.
1: Masih bisa.
0: Nah, itu juga sama karena dicari yang keluarga tidak mampu. Kalau sekarang hitungannya desil 1 sampai
1: 4. Yang berhak mendapatkan bantuan.
0: Betul, yang mendapatkan perlindungan sosial.
1: Perlindungan
0: sekarang.
1: Iya, di zaman sekarang.
0: Di zaman sekarang. Nah, itulah yang ya mungkin bagian jalur hidup saya, Mas. Nah, dari tapi di kampung saya itu memang di situ, kalau sekarang kan kena HP, Mas. Kalau dulu kami rute kerjanya ya apa? Sore itu ada setelah pulang sekolah kan rata-rata jam 12.
1: 12 siang,
0: nah, habis itu ngarit. Terus ngarit ke, karena memang punya sapi, sapinya pun

0: gaduh mas. Gaduh itu apa ya?
1: Memelihara bersama. Nah,
0: memelihara punya orang.
1: Yeah. Nah,
0: kita maruh.
1: Yeah.
0: Kalau cewek kalau beranak kita maruh.
1: Iya, yeah, begitu.
0: Sampai seperti itu. Ngarit, habis itu siangnya kalau main bola main voli. Jadi
1: yang menjadi basic sekarang Anda senang ngebuat sama voli itu karena mudanya jenengan juga ini dan prestasi di bidang olahraga.
0: Sebetulnya bukan prestasi mas, tetapi kalau Pak Karno menyampaikan itu kan jas merah.
1: Siap.
0: Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
1: Iya. Yeah.
0: Sejarah perjuangan hidup saya tadi itu kan bagian dari mungkin saya masuk SMATN kan ada tes fisiknya dan kebetulan saya memang tes fisik di Jogja saya nomor satu waktu di Magelang juga kami termasuk yang bagus nah tes pusatnya di Magelang itu nah saya ingat ketika selain kuli tadi nah aerobik saya kan main bola di kampung main bola kemudian di SMP juga main bola nah kemudian main voli nah itulah bagian bagian-bagian yang merubah jalan hidup saya.
1: Iya,
0: benar. Karena ketika saya tidak SMATN, saya tidak mungkin jadi Dandi Mengawi, mas.
1: Terus gitu ya, dan ada cerita hidupnya di situ. Yeah. Dan bagi sobatnya ya, kalau kalian belum tahu, Pak Dandi ini juga salah satu pencetus olahraga voli yang ada di Kabupaten Ngawi. Mulai dari pertandingan ini dengan antar OPD ya, dan dengan yang diselenggarakan oleh PWI, kemudian antar desa yang sebelumnya juga sudah berhasil menyedot perhatian warga masyarakat Ngawi yang dilaksanakan di
0: Sumber Ketonggo dan Dim Cup 1 dan 2.
1: Dan disinilah beliau hadir di depan saya sampai merinting saya dan ya karena perjuangannya luar biasa dengan menghidupkan kembali olahraga di Kabupaten Ngawi khususnya di voli. Di samping itu dengan Pak Kajari yang sama ini dengan kerisnya. Ya, kalau Pak Dandim ini dengan volinya dan sekarang yang baru selesai kemarin pertandingan dengan SMA ya dan
0: SMA betul.
1: Antar sekolah yang dilaksanakan di markas Kodim 0805 Ngawi dan berlangsung dengan dua wes jempolnya. Aplaus buat Pak Dandim. Ya, meninggalkan dari kegiatan Pak Dandim dengan hobinya yang itu juga nampaknya TNI tidak hanya sebagai pengaman keamanan negara, tapi lebih dekat dengan masyarakat dan ini diwujudkan oleh Pak Dandim. Bukannya membesar-besarkan ya, memang ya Pak Dandim udah besar gitu. Tapi juga dan bercanda ya dan. Ya jadi dari beliaunya juga prestasi anak muda dan olahraga di Ngawi luar biasa. Dan kemarin tiga pilar yang baru kemarin dilaksanakan ini juga salah satu pencetusnya Pak Dandim 0805 Pak Setu. Kalau panggil Pak Setu enggak enak lah. Komandan Setu. Dari voli kemudian sudah merambah ke sepak bola ya Dan. Dan itu udah luar biasa. Dan itu salah satu bentuk bahwa TNI sekarang lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Mungkin ada cerita yang lain Dan. Kenapa sekarang TNI lebih dekat dengan masyarakat dan apakah itu jadi salah satu POV ya, konsep gitu ya dari TNI sendiri untuk lebih dekat sama warga gitu.
0: Nah, gini mas ya, kan tadi cerita tentang perjuangan, dulu kan semua bahu-bahu tentang merebut atau bahkan setelah era 45 mempertahankan kemerdekaan.
1: Siap.
0: Dan semuanya tentang cerita-cerita sejarah tadi.
1: Siap,
0: itu
1: man.
0: Pasti ada kemanualan tentara dengan rakyat.
1: Siap.
0: Nah, kalau dulu kan belum TNI ya, zaman Pak Dirman ketika bergerilya itu sudah TNI lah, TNI Pak Dirman gerilya dimanapun beliau bergerilya untuk mempertahankan kemerdekaan, dimana cerita presiden dan wakil presiden sudah ditahan, Pak Dirman menjadi simbol satu-satunya yang dari negara ini yang masih ada itu bergerilya dan dimanapun bergerilya selalu bersama dengan masyarakat, artinya dengan rakyat, itu didukung makannya, didukung dan lain sebagainya, itu jiwa-jiwa itulah
1: yang menjadi dasar,
0: dasar bagaimana tentara manunggal dengan rakyat untuk dulu merebut kemudian mempertahankan sampai dengan era 49 ketika bangsa asing baru keluar dari Indonesia. Nah, di ketika era trennya 49 ke sini ya, kita mengisi kemerdekaan dengan berbagai tantangan perubahan zaman di eranya.
1: Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Karno bahwa dulu kita melawan penjajah, sekarang kita melawan negara kita sendiri. Nah. Ya, karena di situlah peran TNI sebagai pengaman negara luar biasa di garda depan dan beberapa kasus yang sampai sekarang terdengar di Papua ya Dan ya, dan kemudian di Aceh karena anggota TNI yang di situ menjadi korban, ya cukup luar biasa. Dan perasaan saya, kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin bisa disepil Dan, apakah itu benar karena kekurangan kita tidak berkomunikasi dengan rakyat gitu Dan?
0: Untuk Papua sendiri memang terjadi kekhususan Mas.
1: Siap gitu ya Dan ya?
0: Itu bagian tersendiri dari negara di tingkatan yang lebih tinggi.
1: Oh, gitu
0: tentunya
1: ya.
0: Ketika kita kembali ke awal dulu, negara kita itu adalah negara yang kaya.
1: Yeah.
0: Semua ada di Indonesia.
1: Benar.
0: Kalau Mas Dian tahu lagunya Pujiono.
1: Pujiono yang judulnya Dan? Ada kolam susu itu, benarkah?
0: Bukan. Nanti saya sebut.
1: Oh gitu. Nanti kita lihat di sebil. Ini intinya Dan.
0: Negara itu kita kaya. Nah, ketika bangsa kita dibikin mandiri, misalnya nih di Irian, di Irian itu ada emas, ada orang
1: gitu.
0: Pangkat penting ya di Freeport dan eranya dulu kan ekspornya ore ya.
1: Yeah.
0: Ore itu kan belum ada pemurnian.
1: Benar.
0: Nah, sekarang sudah ada smelter yang ada di Gresik.
1: Siap.
0: Nah,
1: mungkin karena alasan itu yang menjadi mereka ingin berdiri sini gitu ya.
0: Sebetulnya kalau dari warganya itu ya saudara-saudara kita di wilayah timur, dari teman saya yang bertugas di sana, memang untuk menyamakan dengan sisi barat, Jawa dan lain sebagainya perlu pendidikan. Tetapi akses pendidikan kan sangat cukup sulit, jalan-jalannya juga cukup sulit dan di sana kan ada beberapa kepentingan. Ketika Indonesia mau maju pasti dibikin konflik. Karena tadi ke awal kemandungan TNI dan rakyat terjalin tadi, salah satu cara untuk menjadikan bangsa Indonesia tidak maju yaitu dibikin konflik antar bangsa sendiri.
1: Maka dari itu kita harus
0: harus bersatu Mas.
1: Bersatu, siap Dan.
0: Di konsep Irian ini masyarakat pendidikannya
1: yang mohon maaf agak kurang itu ya.
0: Mohon maaf agak kurang karena memang kultur kondisi
1: geografi adat istiadat gitu ya, mewakili semuanya gitu ya.
0: Tingkat kesulitan cukup tinggi kok, cukup komplek karena tempatnya jauh-jauh, terus aksesnya di beberapa pemerintahan sedang dibikin akses jalan dan lain sebagainya, kemudian sekolah-sekolah belum bisa mencakup itu.
1: Siap.
0: Nah, kalau di sana dibikin konflik tentang senjata, tentang sampai karena tradisi bangsa kita Mas yang terdiri dari
1: berbagai pulau, suku adat istiadat, agama
0: dan dan ciri setiap suku pasti punya tarian perang.
1: Benar.
0: Nah, itu dan punya senjata khas masing-masing.
1: Benar.
0: Nah, itu dari dulu. Nah, itulah yang dimanfaatkan pihak asing untuk
1: memecah belah.
0: Oke,
1: itu. Dan daripada kita bahas Papua aja ya. Kita tinggalin dulu aja biar kita lebih santai. Kita dengerin lagu dulu. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini.
0: Oke, siap.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini. Semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita.

0: Dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Spektrum Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
4: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok lihat imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti diakibatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
3: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
4: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
3: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab,

0: jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ya, terima kasih Pesan Miss. Masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bayangan Radio. Dan masih dengan Bapak Dandim 0805, Bapak Setu Wibowo. Selamat siang, Komandan. Masih bergabung ke session yang kedua ini. Kita tinggalin Papua ya, Dan ya.
1: Kalau itu, Mas.
0: Iya, terlalu jauh. Kita di Ngawi aja, Dan. Dan sebagai TNI yang manunggal dan mengabdi untuk masyarakat dan khususnya untuk di Kabupaten Ngawi, untuk sampai saat sekarang ada dengan istilahnya TMD gitu ya, Dan.
1: TMMD
0: gitu benar. Sampai sekarang itu bagaimana dan perjalanannya untuk proses kegiatan itu? Nah. Ada apakah ada gotong royong di situ? Apakah sudah ada pembangunan untuk Kabupaten Ngawi gitu?
1: Oke. Okay. Siap. Gini Mas ya. Yang pertama dulu kan kita cerita merebut, mempertahankan, kemudian sekarang mengisi.
0: Siap.
1: Nah, mengisi itu dan dengan pembangunan.
0: Iya.
1: Nah, dulu zaman Orde Baru Pak Harto itu kan istilahnya ABRI masuk desa.
0: Oh iya benar.
1: Nah, ABRI masuk desa AMD itu kan sangat akar
0: awal, nah, gitu ya.
1: Awal karena di masa-masa pemerintahan beliau secara fisik ya pembangunan fisik itu kan jauh berproses. Nah titik-titik yang tidak terjangkau oleh mungkin ya tanda kutip oleh di pelosok, di ketinggian dan lain sebagainya itu kan dikerjakan oleh AMD ini atau masuk desa. Kalau yang lain di kota dan lain sebagainya mungkin tidak menggunakan cara seperti itu. Pada dasarnya AMD maupun sekarang berubah karena ABRI sekarang kan TNI itu Mas jadi T ya, TMMD itu TNI manunggal membangun desa. Nah itu dilaksanakan yang pertama kultur budaya sejarah tadi bahwa TNI tetap harus manunggal dengan rakyat, tentara manunggal dengan rakyat dari sejarah, dari merebut, mempertahankan, kemudian mengisi. Nah ini tetap dibudayakan. Artinya bareng-bareng dengan rakyat untuk membangun, contohnya infrastruktur jalan, paving, mungkin sekarang paving, mungkin menggali got, kemudian
0: irigasi
1: yeah. kemudian talut dan lain sebagainya, itu konsepnya sama. Nah, intinya konsep kemanunggalan itu tetap harus jalan. Kemudian di era yang pangapunten cenderung ke individualistik dengan adanya HP yang teknologi tanpa batas, tidak ada batas lah di dunia di genggaman
0: kita.
1: Orang-orang cenderung sendiri, orang-orang cenderung mojok dan sebagainya, individual. Nah, inilah budaya yang dari adat ketimuran gotong royong itu ya dengan TMMD ini kita bangkitkan kembali
0: dengan konsep seperti itu dengan bisa lebih dekat dengan masyarakat tanpa harus meninggalkan orang-orang dengan secara person masing-masing itu dan
1: betul. Nah ini jiwa gotong royong inilah yang harus kita tetap pelihara.
0: Siap.
1: Karena ketika kultur yang diwariskan oleh nenek moyang kita ini tergerus oleh era globalisasi ya itulah ketika kita tidak bisa memanage itu salah satu potensi ancaman untuk bangsa kita.
0: Siap. Dan tadi jenengan sempat mengutarakan adanya gadget yang lebih dekat atau genggaman kita sudah melihat semuanya. Tantangan kedua mungkin anak muda dan itu gimana dan saat sekarang tadi notabene yang off the record tadi dan sudah menceritakan bahwa salah satu keluarga Anda ada yang tidak masuk ke ingin seperti Anda gitu ya. Ibaratnya jangan enggak usah menyebut itu lah dan ada yang di keluarga gitu aja deh. Jadi apakah ini menjadi tantangan tersendiri dari seorang TNI bahwa anak muda sekarang susah diarahkan ke TNI dan apakah itu juga ada pengaruh gadget atau pengaruh apa ini?
1: Betul Mas, kita kan ya kita akui mungkin kita sendiri juga terkena imbas dari teknologi ini. Yang pertama tujuan kita kan adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya.
0: Siap.
1: Generasi ke depan. Kalau Pak Prabowo kan menuju Indonesia Emas 2045 karena 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, kurang 19 tahun lagi.
0: Nah, untuk mengarah ke situ.
1: Indonesia Emas. Nah, tetapi kita di sisi bawah juga menghadapi tantangan di lapangan, tantangan luar biasa, macam-macam Mas, susah. Nah,
0: salah satunya
1: ya. Salah satunya ya karena HP.
0: HP
1: karena,
0: gitu
1: nah,
0: ya.
1: Iya sama Mas, anak saya juga sudah kalau udah nge-game dan lain sebagainya itu luar biasa Mas.
0: Susah enggak bisa diarahkan.
1: Susah minta ampun. Nah,
0: benar.
1: itu diri saya sendiri.
0: Iya, sebagai orang tua gitu ya.
1: Karena kembali tadi kami di bidang pertahanan ya. Di Ngawi ini, nah ada beberapa yang kita laksanakan pendidikan ke anak muda di program-program kami. Contohnya KSRI, yaitu Korps Kadet Republik Indonesia, di mana kita kegiatan Jumat Sabtu Minggu, kita cuma tiap sekolahan di SMA ini kita laksanakan pendidikan.
0: Itu juga sudah dilaksanakan dan di Ngawi dan?
1: Ya sudah, sudah kita sudah angkatan ketiga.
0: Oh gitu.
1: Per ini zaman pemerintah Pak Prabowo dilaksanakan KKR ini.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Sebelumnya kita juga
0: sudah
1: ada
0: melaksanakan itu.
1: Oh. Lewat kegiatan pramuka.
0: Ya mungkin nanti Radio Bana bisa diajak dan.
1: Ya. Oke. Siapa banyak hal yang kita laksanakan. Nah untuk mengarah anak muda. Terus khusus kami sendiri juga kami laksanakan program-program yang itu di luar. Contohnya nih voli antar sekolah.
0: Iya, minta silakan kemarin.
1: Nah yang sudah kita laksanakan.
0: Dan itu salah satu untuk mengajak mereka secara pelan-pelan ini. Dan.
1: Betul, karena gini mas, multi-layer efeknya.
0: Iya.
1: Kan ini udah kedua.
0: Oh gitu.
1: Udah kedua. Ada wadah yang dibuat untuk mereka berprestasi.
0: Benar.
1: Nah harusnya wadahnya
0: tidak
1: yang banyak
0: hanya,
1: orang, yang tim, tidak perorangan, sehingga dimiliki orang banyak. Misalnya nih, voli itu yang main 6, atau sama liburu 7, tentunya dia pasti nyiapkan kali 2 lah minimal, atau 14-20
0: untuk cadangan.
1: Untuk cadangan.
0: Siap.
1: Dan ketika menyiapkan, oh nanti ada event Bupati Cup yang dilaksanakan di Makodim,
0: nah,
1: dia sudah persiapan, kami sudah woro-woro 2 bulan, 3 bulan sebelumnya.
0: Untuk persiapan itu.
1: Untuk persiapan. Nah, itu di tahun pertama, tapi ketika kami sudah tahun kedua kemarin, kenapa lebih besar dan lebih sukses? Karena mereka sudah tahu tahun depan akan dilaksanakan.
0: Akhirnya
1: mereka sudah persiapan.
0: Iya.
1: Nah, konsisten ini kita laksanakan. Nah, tahun ini mas, guru-guru ini,
0: benar,
1: mereka sibuk mencari lapangan
0: gitu
1: untuk latihan. Kemudian sibuk nyari pelatih voli.
0: Boleh.
1: Nah,
0: sampai imbasnya di situ.
1: Iya, kami kan Babinsa, kami sampai ke grassroots tingkat paling bawah. Kami cek, oke, Babinsa, kamu dampingi, kamu carikan latihan di mana.
0: Dicarikan tempatnya.
1: Iya, cari latihan. Sampai seperti itu. Karena apa? Nah, itu kan harapan mereka. Oh, gengsinya tinggi. Nah, kita ini kan pada dasarnya manusia kan homo-homini lupus. Yang kuat akan menang. Nah, itu secara pribadi. Tapi secara tim, itu kan akan dijadikan, oh, kebanggaan. Contohnya yang juara SMA 1, itu juara, kebanggaan. Nah, jiwa korsa mereka itu terbentuk. Nah, dengan harapan jiwa korsa itu, mereka kan banyak tanya mereka latihan nih mas, kelas 2, kelas 1, oh ada yang ini dilatih ekskulnya voli, mengurangi sedikit banyak mengurangi HP-nya.
0: HP-nya, ya benar-benar.
1: Ada pembinaan fisik, terus menjauh, kalau hobi olahraga pengampun mas ya. Mungkin kami dulu kan atlet juga, tapi atletnya lari. Dulu tidak merokok mas.
0: Benar.
1: Tapi sekarang
0: ini baru lihat latihan langsung
1: bang gitu. Sering ngopi sama mas Dian jadinya. Kopi kan temennya rokok.
0: Iya, nanti. Siap-siap. Sekarang ini.
1: Setidaknya kita
0: bisa mengurangi.
1: Mengurangi mereka lebih sehat dan lain sebagainya. Secara ini. Nah, ini yang menjadi contoh bagaimana kita bertransformasi bahwa pertahanan itu bukan
0: hanya
1: perang saja, tapi kita menyiapkan seandainya nanti terjadi perang, kita siap, rakyat kita siap, terus kita juga menjaga supaya anak-anak ini tidak tergerus dengan era-era yang pangapunten sekarang kan gampang dipecah-pecah lewat HP
0: dengan informasi hoax,
1: hoax dan lain sebagainya. Nah itu
0: apalagi imbas dari luar negeri cukup luar biasa dengan gadget.
1: Betul.
0: Apalagi kalau udah istirahat judul. Dan permasalahan anak muda dan nasionalisme anak muda yang sekarang, apalagi ini kemarin HUT TNI yang benar-benar dirasakan sudah 81 tahun, dan nampaknya semakin kesini anak muda semakin berkurang ya, apalagi sekarang komandan lebih bisa melihat secara garis besar sudah tergantung dengan gadget, dan mendasar itu komandan mengarahkan untuk olahraga salah satunya. Kalau melihat seperti itu, apakah nanti bisa dan dengan situasi ya sekarang ada apa ya, pergolakan nasionalisme itu masih kurang di menurut pendapat jenengan?
1: Pergolakan nasionalisme.
0: Iya.
1: Kalau menurut kami sebetulnya kurang atau tidak kan perlu data yang valid, perlu riset yang valid. Tapi anggapan Mas Dian kurang, ya bisa saja. Anggapan saya juga kurang, mungkin bisa saja terjadi. Nah, supaya anggapan tadi kurang
0: bisa
1: tadi,
0: lagi
1: bisa berubah itu,
0: gitu ya
1: dicegah. Ya memang perlu mas, makanya yeah. tadi ada kegiatan pembinaan, kegiatan
0: yang positif untuk yang kegiatan olahraga,
1: untuk positif olahraga,
0: termasuk salah satunya pencomotan tadi dari sekolah-sekolah,
1: yeah, itu KKRI, kemudian pramuka, kegiatan kami, babinsa-babinsa kami juga ke lapangan, artinya ke sekolah-sekolah, terutama anak-anak SMA, sekali lagi bukan militeristik mas, tapi mengenalkan bahwa pertahanan itu tidak murti, tidak semua
0: tanggung jawab tentara, tapi juga semuanya.
1: Semuanya ya. Harus menguasai untuk mempertahankan negara kita, mas.
0: Dan bertanggung jawab. Ya. Untuk menjaga kondusivitas untuk hadir itu dan ada masyarakat, kemudian ada tokoh masyarakat, ada pemuda, untuk menjaga semuanya, apalagi stakeholder, ada TNI, ada kepolisian, ada pemerintah. Mungkin dari yang dilaksanakan Pak Dandim selama satu tahun terakhir ini yang sebelumnya nanti akan itu pindah, itu gimana, Dan?
1: Kalau menjaga kondusivitas adalah negara Indonesia. Gitu. Nah, mungkin contohnya nih TNI saku kanan, kemudian Polri saku kiri. Nah, terus Pemda kepalanya atau Kajari kejaksaan sis tangan kanan. Kiri atau
0: contohnya.
1: Nah, itu satu badan. Semua
0: punya tanggung jawab, punya rasa sama, punya emosionalnya sama.
1: Betul, semua punya sama. Kita bagian dari pemerintah Indonesia yang ingin mewujudkan cita-cita Indonesia yang berada di amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang oleh founding father negara kita disiapkan di situ. Nah, tujuannya Indonesia adil, makmur. Nah,
0: ya.
1: Berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu kata-kata itu kan merupakan
0: harus
1: visi kita. Nah,
0: dasar.
1: Kita sama, arahnya sama. Mungkin kita harus tinggalkan
0: ekosentris
1: kita. Ekosentris kita. Kita harus guyub, harus saling bersinergi, ada program yang saling menutup, ada program yang saling berkesinambungan, dan itu tidak serta-merta oleh TNI sendiri, tidak serta-merta oleh Pemda sendiri, tidak serta-merta oleh, nah, kita saling menutup.
0: Saling bersinergi, nah, gitu ya, Dan.
1: Yang pertama, harus diniati dengan hati yang tulus, ikhlas, kemudian ada komunikasi di situ.
0: Oh gitu ya. Kalau pertama harus komunikasi ya kayaknya.
1: Betul,
0: ya.
1: Kalau nggak mau bisa ngerok.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau nggak mau bisa.
0: Nggak itu gitu ya. Gaya nggak ada.
1: Ya itu mas. Ya, kadang-kadang karena ngobrol terus kita silaturahmi kan
0: bisa meningkat kalau emosional satu perang yang
1: lain. Nah, kalau di agama Islam ya, di agama kita itu kan silaturahmi mendatangkan rezeki. Nah, rezekinya itu ya
0: salah satunya acara itu
1: untuk apa mengisi kemerdekaan tadi.
0: Siap, Dan. Karena ini udah penghujung waktu. Pak Dandim ini rencananya kalau boleh tahu, Dan, ini kan komandan telah berhasil di Kabupaten Ngawi Sebalbana. Ini Pak Dandim berhasil membangun sedikitnya 170 lebih KDMP yang ada di Kabupaten Ngawi dari total semuanya 121. Ya benar ya, Dan. Ralat kalau saya salah.
1: Saya jelaskan aja.
0: Ah, gitu, Dan.

0: Dan makanya senang saya dibantah, makanya dari itu yang lebih tahu adalah komandan itu. Silakan Dan.
1: Oke Mas, yang pertama tentara itu apa salah satunya dalam mengisi pembangunan. Ya. Fungsi pertahanan sekarang itu kan bukan perang lagi, tapi kita membangun, semua membangun. Kami terjun dari untuk mewujudkan swasembada pangan di tahun pertama pemerintah Pak Prabowo, kami terjun di LTT, luas tambah tanam, kemudian serapan gabah oleh Bulog, kemudian kami dikejar MBG, itu berproses, walaupun itu bagian tapi pionirnya kami karena
0: tetap menjadi tanggung jawab.
1: Kami kan misalnya terus sampai bawah, sampai unsur desa. Nah, itu kan tanggung jawab pemerintah. Nah, kami bagian dari pemerintah, dari badan itu untuk membantu fungsi itu. Kemudian setelah itu ada program KDI KMP karena harapannya MB kita disuplainya dari KDKMP. Nah, tapi KDKMP itu adalah juga wujudan perwujudan dari pasal 33 di mana salah satu
0: isinya
1: adalah ekonomi kerakyatan. Nah, itu juga merupakan amanah dari pendiri negara kita yaitu Pak Hatta, Bapak Koperasi kita. Kalau di dunia kan Bapak Koperasi kan Owen.
0: Benar. Nah, ini yang menjadi salah satu pionir mungkin ya.
1: Nah, ini KDKMP tadi. Nah, KDKMP Koperasi. Ingat, kami sampaikan kepada pendengar semuanya, KDKMP itu bukan Indomaret, bukan Alfamart. Bukan Indomaret, bukan Alfamart. Tapi bagaimana pikiran pemerintah kita, bagaimana ekonomi itu bergerak dari bawah. Nah, bagaimana rantai pasok itu terpotong. Nah, dari titik ini langsung, misalnya barang subsidi ini, kan dari Pertamina, kemudian agen, dan lain sebagainya, sampai kita akhirnya harga dari pemerintah 16.000, sampai di kita 22.000, 21.000, 23.000, tergantung rantai pasoknya. Rantai pasok ini yang dipotong, supaya ini warga dapat terima lebih murah. Seandainya dari pusat 16.000, ya dari situ mungkin 16.500, 17.000, margin tadi, 1.000-nya untuk KDKMP. Nah, kemudian contohnya nih pupuk, kemudian SPHP beras dari Bulog, itu supaya tidak ada margin yang panjang tadi. Rantai pasok
0: masuk dipotong di KDKMP ini.
1: Termasuk contohnya semua BUMN diarahkan situ. Contohnya nih PT Pos nanti.
0: Oh, bisa masuk juga nanti.
1: Nah, karena gini Mas, gimana tahu JMT? Kirim. KDKMP kan ini berproses. Nah, proses itu kemudian ini kan terpasok ya Mas ya. Kemudian ini apa take over atau ini apa ketika misalnya di satu kawasan tebunya dibeli tengkulak panggungan atau padinya dibeli tengkulak murah.
0: Nah, tapi di situ bisa harga
1: ditarik sama KDKMP. Diambil dengan harga yang di atas rata-rata, kemudian dimasukkan ke Bulog, kan negara BUMN. Nah, dengan harga yang ini kan HPP 6.500.
0: Iya benar, sesuai dengan standarnya gitu.
1: Nah, harga pokok penjualan itu kan. Nah, itu. Nah, ini di situ KDKMP. Nah,
0: fungsinya. Biar sobat tanah tahu, jadi kalian bukan kayak gitu yang dia yang menyebar di masyarakat. Nah, jadi ini langsung dijelaskan oleh beliaunya.
1: Memang itu kan masih saya jelaskan ya sobat pendengar semuanya, di Ngawi ini ada 217 desa dan kelurahan.
0: Lebih jelas.
1: Nah, itu terdiri dari 213 desa, kemudian 4 kelurahan.
0: Iya benar. Nah,
1: saat ini yang sudah terbangun itu 213 titik KDKMP.
0: Udah hampir selesai semuanya ini.
1: Sebenarnya tinggal 4.
0: Wih, mantap.
1: Tinggal 2 desa dan 2 kelurahan.
0: Iya.
1: Kelurahan yang belum itu kelurahan Pelem, kelurahan Ketanggi. Kalau desa yang belum, desa Gunung Sari, dan desa Pandian.
0: Pandian sini.
1: Pandian itu Karanganyar.
0: Oh, masih Karanganyar. Oh, gitu siap.
1: Nah, ini masih
0: alasannya Nen.
1: Kalau desa Pandian tidak punya tanah gas desa, itu sedang berproses dengan menggunakan tanah perhutani. Sedang nunggu izinnya.
0: Kasraman?
1: Gunung Sari sudah ada. Cuma portal ditutup dulu. Kita fokus penyelesaian. Nah, kita sudah nol, tidak ada kegiatan bangunan karena sudah
0: selesai.
1: Nah, tinggal 4 lagi. Nah, kemudian Ketanggi di kota lahannya susah Mas.
0: Sudah ada. Paham kayak gitu.
1: Kemudian Pelem nanti menggunakan lahannya Yon Armet sedang proses izin. Itu di depan benteng. Itu sedang proses karena

0: sebetulnya kan perhutani, TNI
1: itu semuanya bisa
0: itu kan negara mas, punya negara kan cuma saku kanan saku kiri, cuma kan regulasinya yang perlu disinkronkan. Nah terus saat ini proses verifikasi berjalan, kemudian proses TOT itu kemarin di Gunung itu dari agennya langsung sosialisasi menjelaskan rantai pasok tadi dan off-taker tadi, baru 175 kades, 19 camat, 19 dan ramil. Jadi sosialisasi memang di sosialisasi juga bagus, baru ngeh, oh ternyata KDKMD seperti itu. Sekali lagi bukan Indomaret, bukan Alfamaret yang rekan-rekan semua ininya. Nah, itu berproses dan mungkin kalau ada yang ya wajar ya pendapat masing-masing mas. Nah itu ada yang bilang kau di jilid 2 dan lain sebagainya, kita pastikan tidak seperti itu karena semua by system. Ada point of sale, pos di mana itu terkonek datanya, barang dan lain sebagainya dari DKDKMB ke pusat Agrinas.
1: Nah, siap.
0: Satu lagi.
1: Siap dan oke lanjut.
0: Untuk tata kelolanya, tata kelola ini mas, selama 2 tahun nanti akan dikelola oleh Agrinas. Sampai saat ini manajer KDKMP yang pangapunten ya.
1: Ya sudah yang sekarang
0: viral, viralnya.
1: Retreat itu ya.
0: Ya isinya kan pelatihan manajer cuma yo saja dan itu. Padahal kan di dalamnya tidak. Ya.
1: Itu nah, hanya di luarnya.
0: Cuma kan yang negatif selalu di
1: yang diviralkan. Nah,
0: ini sedang berproses, sudah mendapatkan SK di titik masing-masing.
1: Proses berjalan nanti kapan dan?
0: Kalau berproses gini mas. Yang pertama proses pembangunan, pertama ya saya urutkannya, proses pencarian lahan, pemetaan lahan, kemudian penyiapan lahan, itu muruk dan lain sebagainya. Karena setiap desa kan pangapunten, desa itu kan kalau kita Indomaret Alfamaret ya tanahnya harus di pinggir jalan raya dan kita harus beli mahal.
1: Iya itu dan ada masalah yang kemarin ini dan mohon maaf itu ya.
0: Gitu. Nah, itu kan
1: solusinya kayak gimana?
0: Dari proses.
1: Oh gitu.
0: Contohnya yang viral KDKMB kan.
1: Iya.
0: Kita viral aja mas.
1: Oh gitu ya. Apa-apa. Boleh ya dan. Oh
0: nah, siap. Sekarang Mas Dian ataupun siapa saja pendengar silahkan tunjuk kerek.
1: Sudah berubah ya dan. Lihat saja.
0: Lihat saja. Gitu. Karena itu berproses kadang-kadang teman-teman atau apa yang sampai yang memviralkan juga saya panggil datang, ayo mas coba sekarang divideokan, dicek, monggo dijelaskan kepada pendengar semuanya. Karena ketika itu kan berproses.
1: Nah,
0: apalagi itu, mas?
1: Ada yang viral-viral itu dan pembangunannya sekarang sekarang gini, jadinya seperti ini gitu loh. Nah,
0: kalau di
1: itu
0: kan itu di tempat yang lain. Nah, kalau kami kan banyak hal yang kami temui kendala di lapangan. Satu cuaca ekstrim, nyari lahannya juga susah dan tanah kas desa tidak
1: semuanya,
0: tidak semuanya bagus dan lain sebagainya, pasti uruk dan lain sebagainya. Nah itu itu berproses. Nah pembangunan ini kan masif mas, semua bergerak. Kalau kalau semua bergerak paralel, paralel itu berbarengan.
1: Ya benar.
0: Nah kalau seri kan berurutan.
1: Ya.
0: Nah kenapa masif? Nah ini semuanya karena biar semua
1: ikut serta.
0: Ikut merasakan. Nah, karena pengamutan kan dana desa sudah ini di
1: ini. Nah, gitu dan.
0: Supaya ekonomi kan memang bergerak dari bawah. Nah, dijadikan investasi bagi desanya untuk desa.
1: Itu.
0: Nah, kemudian setelah penyiapan lahan, pembangunan. Setelah pembangunan baru diisi perlengkapan di KMP. Setelah diisi baru verval. Kemudian baru sosialisasi ke desanya. Baru setelah itu nanti kan manajer sudah diisi, baru penyiapan karyawannya. Yang nanti akan dididik oleh Agrinas dulu. Ada setelah manajer baru nanti 6 orang disiapkan
1: karyawannya. Sama hanya juga menerima pelatihan juga.
0: Betul, menerima. Nah, ini Mas. 6 ini 2 asmen, 2 kasir, 2 pramuniaga. Itu 6 orang yang nanti akan dilatih karena kan by system apapun ya, bukan dulu dicatat dan sebagainya.
1: Itu nah, datang pergi gitu ya.
0: Kadang-kadang kan kalau ini kan ada pengamutan pencurian dan pengeluaran dan sebagainya. Di situ kan kebocoran di barang itu, di situ itu yang bahaya.
1: Di situ akhirnya dipotong ya, dalam artian
0: kan
1: kegiatan gitu.
0: Kayak Indomaret itu mas,
1: scan.
0: Aplikasi scan dan sebagainya. Itu, kemudian ada satu KDKMP nanti, itu kemudian 17 orang. Satu manajer, 6 tadi.
1: 6 karyawan tadi.
0: 6 tadi.
1: Yang
0: kemudian 11.
1: Yang 11.
0: Yang 10-nya.
1: Oh iya.
0: Yang 11. 11.
1: 11 dan.
0: Nah, 11 ini adalah nanti contohnya sopir, satpam, pengemudi, traktor. Terus ada bengkel, terus operator pupuk dan lain sebagainya.
1: Hampir lengkap ya dari Cemara.
0: Iya, nanti itu diisi semua tadi enam belas tadi diisi dari warga situ, desa situ.
1: Oh, apa namanya lupa saya. Khusus untuk di KDMP hanya orang-orang sekitar situ yang nanti
0: bekerja. Kecuali manajernya. Manajer ini kan
1: Bisa diluas ya gitu. Ya.
0: Dari contohnya sini ada 106 dari Ngawi, sisanya dari luar daerah.
1: Gitu.
0: Nah, ini 6 tadi warga sekitar, tapi syaratnya masing-masing yang jelas dia kuasai IT, kemudian mendapatkan pelatihan, terutama masih muda yang 6 tadi. Nah, kalau yang 11 tadi, sisanya sopir dan lain sebagainya itu penerima PKH desil 1 sampai 4 di kawasan tersebut.
1: Oh, gitu.
0: Nah, itu.
1: Siap.
0: Setelah nanti beroperasi, kenapa dikelola Agrinas ini, Mas, selama 2 tahun supaya sistem itu berjalan dulu. Pangapunten, misalnya Mas Dian jadi kepala desa. Ketika sistem ini berjalan langsung diserahkan sekarang.
1: Siap.
0: Mas Dian bisa nggak hubungi Bulog? Bisa nggak hubungi Pertamina untuk ngambil barang subsidi tadi?
1: Harus pelatihan dulu dan harus kenal dulu.
0: Harus sistem itu terbangun dulu. Ketika sudah terbangun, 2 tahun diserahkan desa. Kenapa 2 tahun Agnes bukan dikuasai Agnes tidak, tapi sistem ini harus berjalan dulu.
1: Baru nanti diserahkan. Disiapkan dulu.
0: Nah, ini ini yang kita sampaikan ke rekan-rekan semua pendengar dan lain sebagainya. Nah, kita kan tetap maju terus dan lain sebagainya. Banyak juga hujatan kepada kita dan lain sebagainya. Kita tidak masalah. Tapi karena niat kita adalah memang kita harus membangun itu ekonomi dari
1: Nol dari bawah.
0: Itu.
1: Siap, ternyata juga luar biasa sama Pak Daniel, 1 jam aja kurang gitu ya.
0: Dan kapan lagi boleh?
1: Oh siap, boleh dan nanti khusus untuk bahas itu ya Dan. Mungkin kemudian mau berangkat ke mana Dan nanti Dan?
0: Hari ini ada telepon, ada saya sebenarnya mau rapat staf. Nanti jam 12:30, tapi sudah saya agendakan
1: ke mana dulu. Lah.
0: Nah, tapi makan dulu lah Mas.
1: Siap. Karena juga udah siang gitu ya Dan. Dan mungkin harapan dan untuk Kabupaten Ngawi di HUT TNI apalagi dengan situasi yang sekarang apa dan closing statement yang dari Pak Setu Wibowo silakan Dan.
0: Harapan kami ya jangan mudah terpecah-pecah.
1: Siap.
0: Nah, apapun bentuknya kita semua negara mau institusi manapun nah, mau agama apapun terus Mas Dian jangan lupa lo KTP saya sudah AE.
1: Oh iya benar kemarin sudah disampaikan.
0: Saya sudah Ngawi karena saya merasa punya teman punya saudara punya ini merasa menjadi warga Ngawi.
1: Desainnya berapa Dan? Ya lanjut Dan.
0: Nah ini apa intinya kita tetap guyub rukun. Kalau di bahasa saya kan suka ngetril salam satu jalur seduluran seduluran salawase.
1: Salawase ya.
0: Nah, itu kalau ada hal yang apa ya wajar manusia ada kalau tadi masalah pula ada yang protes yang wajar biasa tapi itu kan semua bisa diselesaikan duduk bersama dan lain sebagainya dengan musyawarah kan sila keempat Pancasila seperti itu. Siap. Sudah diwadahi seperti ini. Nah, itu jangan mudah terpecah-pecah tetap harus guyub rukun seduluran salawase demi Ngawi ramah.
1: Amin. Siap. Sudah cukup Dan?
0: Cukup.
1: Siap. Ya, ternyata perbincangan kita dengan Pak Danim 0805 Pak Setu Wibowo luar biasa. 1 jam ini masih kurang. Namun karena waktu sudah memisahkan kita dan beberapa yang nanti kita bahas lagi, Pak Danim sudah menyiapkan kita ketemu lagi Dan.
0: Oke, siap.
1: Ya. Siap, Matur Sundan dari Radio Bana Trunojoyo 119 Ngawi. Saya Dian dan Pak Danim
0: Setu Wibowo.
1: Siap, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap

lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan, Yurunur Effendi, yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga, calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten

0: Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, cemburu berujung maut, bos toko bangunan.

0: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra Lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semami Jaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110 untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
1: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher, tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas.
0: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus.
3: Yang lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
4: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal aman dari warga. Yang pertama tahu itu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak jadi minta keterangan agak kurang.
5: Shock ya.
4: Dia itu lapor warga, warga dia melihat, dia untuk semua.
5: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
4: Ya, sudah berbaring di pohon itu sudah, ya sudah bakar semua dan
5: bacaan. Kondisinya hangus itu?
4: Ya, hangus. Sudah habis.
5: Ya, itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak, korban itu, Pak?
4: Kelihatannya itu sedang berbakar daun-daun kering, ya. Kalau ada orang yang terlambat, mungkin dia memang juga punya penyakit, apa tuh, pusing kepala, jatuh, akhirnya
5: kebakar. Ikut kebakar gitu, ya.
3: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca perceraian. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Helmi Zialfat mengatakan, hingga bulan September tahun 2026, Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan

0: Lagi-lagi juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
1: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
0: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
1: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
0: Kata Helmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan, lanjut dia, bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
1: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, atau mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara Pengadilan Agama dengan Pemda setempat.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Stepote dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si

0: Kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Dahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: menikmati Ngopi Bahana.
1: Senada 4,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Barengan Lupita Bahana, dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Dan tentu saja di siang hari ini ya, mungkin juga banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Ada juga yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga nanti barengan Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
2: 104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Tadi ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, terus ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45. Teleponnya 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31. Telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau. Telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun. Teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sutono Ngeneng Ngawi. Telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi banget. Dan topik kita hari ini ya, gimana kondisi UMKM di Ngawi ya. Nah, ini yang sudah gabung ya sebagai pendampingan UMKM di Ngawi, memang masih menyoroti mengenai pemasaran digital, branding, kris, akses pasar, permodal, dan kualitas produk ya. Nah, sobat Bahana, semuanya dari Mbak Dina. Terima kasih. Menurut saya UMKM Ngawi sebenarnya banyak yang bagus, cuma belum semuanya dikenal masyarakat luas. Dari Rizal, ini terima kasih, produk lokal kita nggak kalah, yang penting promosinya harus lebih gencar ya. Mbak Siti, saya lihat sekarang banyak UMKM sudah mulai jualan lewat WhatsApp dan Facebook, lumayan membantu. Dari Mas Agus yang dari Ngawi, tantangannya menurut

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
5: 104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi Bahana. Tapi kita hari ini gimana kondisi UMKM di Ngawi ya? Ditunggu opini kamu ya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dulu ya dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito ya, bunganya sangat murah di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan Es Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412. Kantor Kasine, Jalan Raya

Sinetika 1, telepon 611031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas, Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng, Jalan PK Sutono Genengawi, telepon 4477832, Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya Jajang Ngopi Bana, masih bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang sudah gabung terima kasih dari Mas Fajar ini ya. Sekarang bukan cuma rasa yang penting, foto produk juga harus supaya orang tertarik membeli, dari Mbak Lia ya. Terima kasih Mbak Lia udah gabung ya. Ini saya berharap UMKM lokal lebih sering ikut bazar atau event, jadi produknya semakin dikenal. Dari Mas Dedi yang dari Widodaren, terima kasih, banyak usaha kecil sebenarnya potensial, cuma pemiliknya belum terbiasa promosi melalui media sosial. Terus dari Anissa yang dari Ngawi, terima kasih. Menurut saya UMKM sekarang harus berani masuk TikTok atau Instagram, jangan hanya menunggu pembeli datang ya. Dari Mas Bambang, terima kasih. Yang penting kualitas jangan turun, kalau sudah terkenal tapi kualitasnya berubah, pelanggan bisa pergi. Terima kasih sudah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: tandane ning ngene ya. Mas ning ngene ya berjuang. Aku dadi pengusaha sambil dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 네?
1: 복수왕?
0: 복수왕 소대?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Mengomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luweh milih deknen, mergane deke iki luweh bagus, luweh mapan, siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bang UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi dikekerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga

0: nama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
1: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal daman dari warga. Mm-hmm. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak bisa diminta keterangan karena agak kurang
2: shock ya.
1: Shock ya. Karena dia itu lapor warga, warga dia melihat. Iya,
2: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
1: Ya, sudah berbaring di dekat pohon itu sudah bakar semua dan
2: pada. Kondisinya hangus itu?
1: Iya, hangus. Makanya sudah habis.
2: Ya, itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak? Korban itu, Pak?
1: Kelihatannya itu sedang bakar daun-daun yang kering ya. Ya, kadang-kadang kalau merambat mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh pusing kepala ini jatuh akhirnya
2: ikut kebakar gitu ya.
0: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Kening langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian.
3: Terima kasih Arninda dan selamat bertugas, Sobat. Diduga terjebak api saat bakar ilalang lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sudah 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini ya, walaupun cuaca cukup panas ya. Tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Stamina masih tetap prima pastinya di siang hari ini. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang mungkin juga lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Nah kali ini topik kita hari ini, gimana kondisi UMKM di Ngawi ya, harus bagaimana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Ana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama

0: agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Lagi kalau senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
5: 104,5 lancar, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi ya, sobat penas semuanya. Timnas Indonesia menjadi kampion FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan Thailand di final. Kiper tim Gajah Perang Saranon Anuin mengucapkan selamat buat RI Indonesia mengakhiri FIFA Asian Cup dengan trofi juara pada Senin 5 Oktober 2026 malam. Pasukan John Hartman menang adu penalti 4-2 atas Thailand setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Empat eksekutor penalti Indonesia berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Thailand hanya bisa memasukkan 2 bola dengan tendangan Natapong Sairia, sukses ditepis kiper Emil Audero dan memastikan Garuda jadi juara. Sementara itu, sobat-sobat semuanya, hasil di laga final FIFA Asian Cup dikomentari Saranon Anuin, dia mengaku kecewa Thailand gagal menjadi juara meski sudah memberikan penampilan terbaik. Baik, sementara semuanya yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya mengenai UMKM ya. Nah, gimana kondisi UMKM di Ngawi? Harus ditunggu, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Dari Bulan yang dari Aron, terima kasih. Sekarang pelanggan banyak yang cari informasi lewat HP, jadi UMKM harus punya jejak digital. Dari Tono yang dari Jogorogo, produk pertanian Ngawi bisa banget diolah jadi produk UMKM yang punya nilai jual lebih tinggi. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi.

0: Ora mas juga.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doklik Padas Todanan Bloro.
6: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yes.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi ya di Ajang Ngop. Ada tinggal bagaimana semua pihak membantu UMKM supaya bisa naik kelas. Dari Yusuf yang ada di Paron, terima kasih. Menurut saya UMKM harus mulai punya target, bukan sekedar yang penting jualan, misalnya target omset dan jumlah pelanggan. Dari Citra yang ada di Ngawi, terima kasih Citra yang ada di Ngawi pada beli produk dari luar daerah. Terus dari Rudi yang ada di Kedunggalar, menurut saya UMKM sedang berkembang tetapi masih perlu banyak ruang untuk memperluas

0856-6345-4545 ya. Topik kita hari ini ya, sobat penas semuanya, gimana kondisi UMKM di Ngawi? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856-6345-4545.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua
1: radio informasi dan hiburan.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift

0: perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet.
1: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana, pihak kepolisian memastikan ledakan ruko kuliner nasi di kawasan pertokoan San Antonio Pakuan City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, diduga dipicu kebocoran gas LPG. Kebocoran tersebut diduga berasal dari selang tabung LPG yang berukuran 50 kg. Sedikitnya 41 bangunan di sekitar tempat kejadian berkat TKP mengalami kerusakan dengan berbagai skala akibat ledakan tersebut. Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan mengatakan tim Inafis Satreskrim Polrestabes Surabaya bersama tim Gegana Satbrimopolda Jatim tidak menemukan bahan peledak di TKP. Selain itu, keterangan korban yang sempat mencium aroma gas untuk menguatkan dugaan bahwa ledakan terjadi akibat kebocoran gas. Untuk semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Tadi yang udah gabung, terima kasih banget. Tadi yang udah gabung di ajang Ngopi Bahana tadi ya, buat Tono yang dari Jogorogo. Topik kita tadi ya, gimana kondisi UGM di Ngawi, ditunggu opininya ya. Tadi Tono tadi yang ada di Jogorogo, terima kasih banget. UMKM desa juga perlu diperhatikan. Ini banyak produk bagus tapi belum punya akses pasar yang luas ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Baik Sobat Tono semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis

0: tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
3: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan lah. Di sana nanti biar dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
2: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
3: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
2: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya,

0: sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bunyine?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: Reincarnated, I'm a stargazer, life goes on, huh?

0: What's the password?
1: I see dead people.
2: You late.

Sobat Kumang FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segitnya tijus, bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya.

0: Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Hehehe, tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak. Mau
3: dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan

0: Aturan, lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cemburu berujung maut. Bos toko bangunan di Menganting Gersik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semamijaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
2: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan. Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas saja.
1: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Hampir 3 bulan, satu SPPG di Magetan disuspend, yayasan kirim surat ke BGN. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
3: Sobat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih berstatus suspend dan belum kembali beroperasi hampir 3 bulan terakhir. Pihak yayasan pengelola SPPG telah melayangkan surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta tindak lanjut atas penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan SPPG tersebut sebenarnya telah berhenti beroperasi hampir 3 bulan dan hingga kini masih menunggu proses audit internal. Menurut Awang, persoalan yang menyebabkan SPPG tersebut disuspend berkaitan dengan persoalan personal. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak sampai menghentikan sistem pelayanan MBG secara keseluruhan.
4: Suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan ke SPPG dengan maker ya, sehingga dana itu bisa keluar. Gitu. Akhirnya kena kasus penipuan itu. Itu kan kesalahan personal. Seharusnya sistem itu berjalan, walaupun ada personal yang salah. Artinya, ketika ini masalah, oke ada masalah, ada proses audit internal atas orang ini, tapi seharusnya kasihan ya, SPPG itu sistem dia harus melayani sebenarnya.
3: Awang mengatakan pihak yayasan telah mengirimkan surat kepada BGN agar segera memberikan tindak lanjut terhadap status SPPG tersebut. Ia menjelaskan, berdasarkan surat awal, pencabutan status suspend masih menunggu hasil audit internal. Namun hingga kini proses tersebut belum selesai. Awang juga mengaku telah berkomunikasi dengan salah satu pegawai BGN terkait persoalan tersebut. Ia berharap penyelesaian segera dilakukan karena penghentian operasional SPPG juga berdampak pada mitra yang telah mengeluarkan investasi. Awang menilai apabila persoalan yang terjadi hanya menyangkut individu, pelayanan kepada penerima manfaat seharusnya tetap dapat berjalan dengan mekanisme pengawasan dan penanganan terhadap pihak yang bermasalah.
4: Sudah melayangkan surat ke BGN untuk segera tindak lanjut.
3: Saat ini sekitar 84 SPBG yang ditargetkan melayani penerima manfaat MBG di Magetan, baru 70 SPBG yang telah beroperasi. Selain 1 SPBG yang masih suspend, terdapat 4 SPBG yang secara fisik telah siap beroperasi tetapi masih menunggu persetujuan dari BGN. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Sefa melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Misteri kematian pria di kamar Hotel Ngawi, polisi lakukan otopsi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang pria berusia 38 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Desa Klidek, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Korban berinisial CP, warga Desa Keras Kulon, Kecamatan Greh, ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula ketika CP datang dan menyewa kamar hotel seorang diri. Tak lama berselang, seorang perempuan datang menyusul dan masuk ke kamar korban. Beberapa jam kemudian, perempuan tersebut mendatangi bagian resepsionis untuk melaporkan kondisi CP yang mengalami kejang-kejang dan tidak merespon. Petugas hotel kemudian melakukan pengecekan dan mendapati korban sudah terbaring di atas tempat tidur. Bilal, salah satu karyawan hotel, mengatakan pihak hotel awalnya tidak mengetahui adanya kondisi darurat di dalam kamar tersebut, hingga perempuan yang bersama korban meminta bantuan.
6: Iya, Mbak ini minta tolong, tapi itu temennya kok kejang, terus gak sadar gitu. Terus kelihatannya kok lebih bantar, saya minta tolong bantuan teman, bantu dicek. Tapi juga curi bantar, tapi banyak berkumpul sudah. Ya, komunikasinya ya, terus saya tadi minta putus.
7: Berarti meninggal di kamar tadi?
6: Nah, itu saya gak. Kalau yang jelas, iya, pakung datang ke sini kan check-in tadi juga saya ketemu.
7: Berarti check-innya itu sama cewek atau gimana?
6: Sendiri.
7: Sendiri, terus?
6: Masih sendiri.
7: Yang datang ke resepsionis?
6: Masih.
7: Masih. Terus yang itu?
6: Nyusul.
7: Nyusul?
6: Iya. Nyusul oh. Ditunggu masih di parkirannya.
7: Oh.
6: Jadi baik datang, masih terus masuk. Terus gak lama, terus baik. Jadi minta tolong.
7: Oh, gitu.
5: Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan dari pemeriksaan awal di lokasi, korban ditemukan

0: dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dan setengah telanjang. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah barang dari dalam kamar, termasuk 2 unit telepon seluler. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani otopsi guna memastikan penyebab kematian. Sementara itu, perempuan yang berada bersama korban turut diamankan ke Polres Ngawi. Polisi masih meminta keterangannya untuk mengetahui rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Hingga kini, penyebab pasti kematian CP masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan otopsi. Demikian dari
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Dorong kemandirian ekonomi, 387 calon penerima KIP Jawara di Lamongan telah menjalani verifikasi bantuan 3 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Lia.
2: Baik sobat, ratusan warga Kabupaten Lamongan dari kelompok desil 3 hingga desil 5 mengikuti verifikasi dan validasi verval calon penerima bantuan permodalan program kewirausahaan sosial atau inklusif Jawa Timur KIP Jatim di Dinsos Lamongan. Dinsos Lamongan memfasilitasi pengajuan 387 calon penerima manfaat yang memiliki UMKM produktif termasuk 14 warga difabel dan anggota pilar sosial LKS SA, TKSK, PKH, dan bantuan modal sebesar 3 juta per KPM ini dijadwalkan cair sekitar Desember 2026 dengan pengawasan ketat serta kewajiban melaporkan nota belanja modal usaha pasca pencairan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan,
1: Lia. Reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di sore hari ini, edisi hari Selasa 6 Oktober ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu tersenyum Sobat Bana ya. Nah, hari ini kita mengangkat tema geliat UMKM lokal Ngawi naik kelas atau jalan di tempat. Tetap kita tunggu di 085 6345 4545.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspres Visual Radio Now. Live Visual Radio

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno J 119 kali bersama saya Oo Bahana ya. Ada tembang bukan milikku lagi. Kalau memang bukan milik Anda, Anda harus pasrah sobat Bahana ya. Tetap semangat mencari yang mungkin lebih apa ini bisa Anda miliki selamanya. Oke. Terima kasih sobat Bahana. Kalau ngomongin UMKM di Ngawi ya, sebenarnya kita nggak pernah kehabisan cerita. Ada kuliner khas, olahan hasil pertanian, kerajinan bambu dan kayu, sampai produk rumahan yang sekarang mulai dipasarkan lewat media sosial. Tapi pertanyaannya, UMKM di Ngawi ini sudah benar-benar naik kelas atau masih banyak yang jalan di tempat? Kita tunggu untuk sobat Bahana yang kepengen bergabung ya dengan tema geliat UMKM lokal Ngawi naik kelas atau jalan di tempat.

0: Flash News.
1: 105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan memang sudah disahkan menjadi undang-undang. Namun dari draft Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan belum dibuka ke publik hingga saat ini. Berita yang dilansir kompas.com di situs resmi DPR hari Selasa 6 Oktober sore ini, draft RUU Ketenagakerjaan pada bagian fungsi legislasi. Demikian Flash News untuk sore hari ini.
0: Flash News.
2: Tebang tak tebak U dari kita deh. Bintang Fortuna Dika Saprina ya. Sika, cepat lah.

0: Kau ni apa?
1: Pulang dulu ni ya, dah.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.

0: Hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

5 FM Bana Radio masih dari Truno J 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu. Ada adik ya yang lagi mempersiapkan diri untuk mandi karena nanti apa ini ada acara. Okelah ya. Yang penting dulu didahulukan. Nah, sobat Bana sekali lagi ya, karena menjadi pelaku UMKM itu bukan cuma soal punya produk dan kemudian jualan. Tantangannya semakin banyak, mulai dari modal, kemasan, pemasaran digital, legalitas usaha, izin edar, sampai bagaimana membuat produk lokal bisa dikenal lebih luas. Di sisi lain, peluangnya juga semakin terbuka. Media sosial bisa menjadi etalase gratis. Marketplace bisa memperluas pasar. Kolaborasi dengan komunitas, pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha lainnya juga bisa membantu UMKM berkembang. Tapi tentu saja promosi digital saja nggak cukup sobat Bana. Produk harus yang kualitas, harganya yang bersaing, pelayanan yang baik, dan yang paling penting konsisten. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good dari Wings Food.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Satu untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah, kan baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Batas ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, tetap diajak ngopi senja bersama saya Obana. Ya, tadi udah kita hadirkan tembang campur sari ya, bersama si cantik ya, versi koplo ini Lala Taila ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Wulan di Paron, kemasan juga penting, kadang produknya bagus tapi kemasannya kurang menarik. Oke. Sebenarnya kadang kita punya produk yang rasanya enak dan kualitasnya bagus, tapi ketika kemasannya kurang menarik, orang jadi kurang tertarik untuk mencoba. Apalagi sekarang konsumen sering melihat produk pertama kali di foto atau tampilannya di media sosial. Jadi kemasan bukan sekedar pembungkus, tapi juga bagian dari cara UMKM memperkenalkan dan membangun citra produknya. Kita tunggu opini Sobat Bana di sore hari ini ya. Kelihat UMKM lokal Ngawi naik kelas atau jalan di tempat. Nah ini yang terpenting Sobat Bana. Kita harus maju, harus memperkenalkan produk kita melalui media sosial ya. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan

0: pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap semangat aja ya, untuk yang mau mandi silakan ya, mandi agar badan sehat. Karena benar-benar apa ini sobat Bahana, kalau cuaca panas seperti ini kepinginnya apa, dingin ya. Maksudnya yang dingin-dingin ya. Oke. Ada Fani di Ngawi, legalitas juga penting supaya produk UMKM bisa masuk toko atau pasar yang lebih besar. Mas Umdi di Mantingan, jangan hanya fokus pada modal, pendampingan pemasaran juga sangat dibutuhkan. Oke. Kita tunggu di 0856345445 dengan tema Geliat UMKM Lokal Ngawi, naik kelas atau jalan di tempat.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bandana. Banyak kita harus berpisah dulu di ajang ngopi senja ya, edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober. Tetap semangat dari Trunojoyo 119 Ngawi. Saya Bana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas tren dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Lu bujang lapuk.
1: Lu bujang lapuk.
0: Sama kayak gua. Liur.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih,

kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang trend fashion di Indonesia? Adalah trend fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menemukan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfoot.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna

netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan

Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
2: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
3: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibagikan diagnosis ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan

0: Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
1: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
0: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
10: What's 2 minus 1?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
5: How was it?

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Dala tukur palegira makarana ke tukur pepadala lega aku sabana. Dala tukur palegira makarana makarana.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
2: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi, ugi

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion

0: gender list. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kok kumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing ndang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: efektif.
1: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi.

0: nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
7: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
10: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
11: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. Everything cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
2: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
6: tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, "Eh Dasat, Ramadan hapus mi dosamu. Ramadan tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau." Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Ya, orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, sesat. Nah itu, maka dia ganti namanya Tablik Akbar Silaturahim. Sama ji bos, judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga, sama ji. Bilang maulid bid'ah haram, tidak ada pada zaman Nabi. Aika ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid, mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa? Tablik akbar sirah nabawiyah. Sama jitu casingnya ji, beda judulnya, beda isinya, sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengundudu orang sesat masuk neraka ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat yang maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Maka namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi tuh. Yang ketiga, masuk ke dalam yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan, Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan kita suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya. Orang takdir saja itu kan bila Nabi an Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Nabi takdir sejajar dengan bahu." Ayo. Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar kira-kira? Coba ada yang bisa praktekkan, mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba coba bedek, Pak. Coba makin pendek di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tommi. Coba. Lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Ini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa itu? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. On. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar. Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siungan. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. Itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo nih baterainya, Pak. Cau mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Nah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari kenapa lutut dulu. Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur, mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kasih kempes banyak, nak pikir. Kasih kempes banyak, nak pikir lagi, bah. Ada security, nak lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang ada dendami tidur, mi. Oh, kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Nak pikir, ada tuh nanti orang lihat kak, dah bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah, sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern, Pak, sekarang. Foto anakna, strina, baku pelu, baru dia bikin tulis minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. ditulis itu tuh begitu toh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya. Dua, jamaki cipika-cipiki. Nah itu di kantor-kantor biasa, laki-laki, perempuan, baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki oke lah. Tapi saya sering tongi itu kalau apalagi daerah Kalimantan, bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah, jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan tidak nak lihat kita. Iya, mana kau? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum, ki. Ada tong orang nak lihat kita pindah belakang ki mata. Tidak, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ke sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabi lah yang punya tanah, aku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya, kecuali Nabi bilang, tidak apa-apa, saya maafkan ki. Nah, itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang, kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton, jangan ki rusak, beli. Nah, itu harus begitu. Dan saat, maafkan kak, kenapa? Waktu pilih wali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Baru sah. Ya. Bapak-bapak nanti minta maaf sama istri harus sebut. Pulang ki nanti ini minta maaf sama istri tak ibu maafkan kak. Nabi bilang Ustaz Dasat sebut judul. Jammaku nanti kak jalok pesede. Apa itu main? Nabi bilang jammaku saja maafkan mak saja. Nabi bilang sebut ku apa? Nabi bilang pernah kak dulu itu tugas di Jakarta 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh kak. Hilap kak selingkuh kak Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadangkala kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astaga, hancur togi ini pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana Ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan gak pak? Pernah aku pacar istri tak? Lek, jangan kau tolong ngetembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf, Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang kau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil. Dia dipanggil oleh Allah. Sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya? Kau tidak maafkan dia. Nah, maka kita minta maaf. Malu kah JP Rumano Ustaz minta maaf? Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Lihat ki di mana. Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti pak. Begitu dia duduk di sini, duduk ki langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggui pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggui pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru maki kita, Assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin lah sudah dorong kan apa tidak setan itu orang pak kalau dia masih berkasih begitu tapi tunggui kasih sudah makin sikat gigi toh bersih bersih mimu kata pakai parfum nah salam dia balik assalamualaikum jangan lalu ku bersin bah tambah bajin tambah caco itu waktu simu bihablillah.

Lillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam, hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi, tiba-tiba dari belakang dia ancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung dia kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu, siapa yang tolong kau? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu. Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai, bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Ah, selesai ini kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Subuh Keliling, ya. Kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalandrea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak, ku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks ini ada masjid cantik? Akhirnya disetujui di sini, ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini. Saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak, ya. Itu, Pak, kalau tua kita urus masjid itu, Pak, tenang perasaan tak. Coba lihat, Pak. Ada orang pensiun tidak masuk ke masjid, Pak. Mukanya itu kusam. Gelisah hidupnya. Tidak bisa tenteram. Selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka Bapak inilah. Ya, ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yomis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada kusuk, lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya, ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan
dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam acara aku malam ini ya, maka jam 11 pagi nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar,

0: internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang seterun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini. Di ajang ngopi spesial edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 sobat Bayana. Seperti biasa Bila akan menemui sobat Bayana semuanya sampai nanti jam 8. Jadi sobat Bayana 2 jam ke depan Bila akan ngobrol-ngobrol sama sobat Bayana di Rabu pagi ini ya. Di pertengahan minggu, di minggu pertama bulan Oktober, masih tanggal muda nih sobat Bayana. Pastinya masih berbahagia gitu ya sobat Bayana. Nah sobat Bayana, di kala tanggal muda ini gitu ya, jangan sampai sobat Bayana semuanya lagi berbahagianya jadi gak inget nih yang namanya musim sobat Bayana. Kenapa gitu gitu ya? Nah sobat Bayana semuanya, ini tuh masih menjadi perhatian khusus ya, apalagi musim di sekitar kita, musim-musim kemarau ini gitu ya, dampak cuacanya yang sangat ekstrim gitu ya. Nah itu menyebabkan banyak sekali bencana ataupun banyak sekali kesehatan-kesehatan yang menurun gitu. Nah sobat Bayana semuanya, semoga walaupun happy-happy gitu sobat Bayana, kesehatannya juga harus tetap dijaga, juga harus tetap diperhatikan ya sobat Bayana semuanya. Nah seperti tema hari ini sobat Bayana, waspada pancaroba, antisipasi dampak cuaca ekstrim di Ngawi. Nah masih dengan cuaca nih sobat Bayana semuanya, kita masih merasakan yang namanya belum turun hujan nih. Kemarin sobat Bayana sempet gitu ya, Doma Bila tuh hujan hari apa ya sobat Bayana? Kemarin tuh malam kalau nggak salah, itu pun juga cuman gerimis sobat Bayana, nggak yang bener-bener deres gitu ya. Nah apakah daerah sobat Bayana juga begitu? Nah itu tanda kak hujan sekali habis itu kayak gak ada lagi sobat Bayana. Pergantian musim yang belum pasti gitu ya, masih digantung kayak hubungan kamu gitu. Nah sobat Bayana semuanya, jangan sampai sobat Bayana lalai akan kesehatan ya, tetap dijaga kesehatannya, pola makannya, terus habis itu jam-jam keluarnya jangan sampai terlalu larut malam ataupun siang-siang panas mentereng malah minum es banyak sobat Bayana. Nah itu bisa menyebabkan sakit tenggorokan juga. Nah buat sobat Bayana semuanya, apakah kamu sudah mewaspadai gitu ya cuaca ekstrim di Ngawi? Apa nih antisipasi kamu nih sobat Bayana? Apakah antisipasi kamu sedia obat-obatan di rumah, atau antisipasi kamu rutin olahraga gitu ya sobat Bayana demi menjaga kestabilan tubuh? Nah boleh banget di spill aja sama Bila di pagi hari ini, kita cerita-cerita sobat Bayana, spill opini dan pendapat kamu tentang antisipasi kamu musim pancaroba di Ngawi. Boleh banget nih, langsung aja di 0853454545.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfoot.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

1,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi dan sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana bersama Bila di pagi hari ini. Nah tadi Bila udah spill tema hari ini, yaitu Sobat Bahana tentang antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi gitu ya. Apa sih antisipasi kamu gitu ya Sobat Bahana menghadapi cuaca Ngawi yang mungkin tidak menentu Sobat Buana. Bila tidak menentu karena beberapa hari kemarin tuh udah turun hujan Sobat Buana. Tiba-tiba gak ada lagi gitu ya. Kayak kita tuh digantung Sobat Buana, gak dikasih kepastian kayak hubungan kamu gitu ya. Tentang cuaca di Ngawi, cuaca aja bisa gak kasih kepastian, bisa gantung kita. Apalagi kamu Sobat Buana yang gak punya status sama pasangannya gitu. Nah Sobat Buana semuanya di pagi hari ini perlu banget kita belajar tentang antisipasi ya cuaca gitu ya, biar kalau main tuh nggak khawatir nanti hujan enggak. Kalau main juga bisa jaga kesehatan, contohnya sedia air minum biar nggak dehidrasi gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, antisipasi ini penting banget. Jadi nggak hanya

Sobat Henna yang udah kerja-kerja ataupun sering main aja yang harus antisipasi. Semua golongan usia Sobat harus belajar yang namanya antisipasi gitu ya. Buat ayah bunda juga boleh banget nih dibantu putra-putrinya buat antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Contohnya biar ingat minum, gak jajan sembarangan, gak minum es terlalu banyak waktu siang mentereng panas itu siang hari Sobat. Masih panas banget ya akhir-akhir ini, padahal beberapa hari lalu tuh rumah Bila udah diguyur hujan walaupun gak sederes itu Sobat, tapi kayak alhamdulillah gitu ya, tapi makin gerah Sobat Buana. Gak tau kenapa, mungkin hujannya emang gak maksimal gitu ya makanya gerah. Nah di daerah kamu gimana Sobat Buana? Apakah juga sudah berantisipasi gitu ya? Contohnya Sobat Buana semuanya menjaga kesehatan dengan olahraga yang rutin, makanan yang gak sembarangan kayak gitu. Nah selain itu apalagi Sobat Buana yang kamu tahu juga buat kita antisipasi, kita waspada gitu ya tentang cuaca dan kesehatan kamu untuk kedepannya. Nah boleh banget di spill aja opini dan pendapat kamu tentang persiapan kamu gitu ya Soben. Nah apa sih antisipasi kamu di 0563454545.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bayana, ternyata berikut sudah sesi pertama bareng Billy di pagi hari ini. Nanti Billy akan ngajak ngobrol lagi Sobat Bayana semuanya di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bayana, tetap di Bayana FM Ngawi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, boleh banget nih spill opini kamu Sobat Bayana, dampak dari musim pancaroba ini selain buat kesehatan masyarakat, buat apa saja Sobat Bayana, apa saja dampak dari musim pancaroba termasuk di Ngawi menurut kamu? Nah, boleh banget share opini dan pendapat kamu langsung aja di 085634545454. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi Sobat Bayana setelah satu ini di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana buat Sobat Bayana semuanya, nanti bilangan kembali lagi di sesi kedua. Jangan lupa buat komen di 085634545454.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.